0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia.

0: Radio FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Mumet, Shay. Tenang.
0: Kenapa tiba-tiba mumet?
1: Karena ini adalah udah tanggalnya anak-anak pada ujian.
0: Oh, akhir.
1: Kemarin. Ada sih kan belum mulai persiapan ujian nih. Kalau gak salah dia ujiannya Kamis deh. Kamis tuh. Tapi ada ternyata ada sekolah-sekolah lain yang udah mulai ujian dari Senin. Hmm. Ada yang baru minggu depan baru mulai ujian. Nah, sing mumet apa? Sing mumet wong tuane, sak keluargane, Mbak Yune barang, sahabat suara. Kisi-kisi ini diterjemahkan kisi-kisi itu menjadi
0: bagus.
1: Soal-soal.
0: Bagus, nah, bagus.
1: Gak ada kisi-kisi, gak ada soal-soal. Ho, toh, dikajar kene anaknya, anaknya kakean polah raglem sinau.
0: Ya itulah Aduh, tenang.
1: Lagunya Salma.
0: Iya benar. Ya, kan? Sesuai.
1: Aku tuh tidak marah sahabat suara. Aku hanya membacakan judul lagunya Salma.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Emang kota tuh gak jadi apa-apa, tapi kalau kita gak ke kota, ya kita bisa apa?
1: Gak bisa bertani loh.
0: Betul, tapi mohon maaf nih Bun, sekarang bertani pun juga sulit. Gak semudah itu.
1: Kenapa?
0: Yang pertama lahannya udah berkurang. Yang kedua, itu kita buat nanam aja gak sesubur itu untuk tanah bisa mendukung tanaman.
1: Lah desa sekarang kan pemerintah coba menggalangkan petani-petani muda itu.
0: Benar.
1: Petani-petani yang mengerti tentang teknologi-teknologi tani.
0: Betul.
1: Ya kan, buat apa nih sarjana pertanian kalau mereka tidak berusaha untuk tetap mempertahankan? Kita kan negara agraris,
0: betul,
1: negara maritim. Harus kita pertahankan dong.
0: Termasuk dengan pupuk-pupuknya jangan dikorupsi ya. Karena kan sebenarnya petani itu dapat bantuan pupuk.
1: Dapat bibit pun bisa dapat.
0: Subsidi ya?
1: Subsidi. Kok subsidi? Subsidi. Karena dia enggak subsidi, Be.
0: Subsidi. Subsidi.
1: Betul. Dapat.
0: Kan. Tapi ya begitulah otak-atiknya. Karena kita kalau mau bertani pun juga enggak gampang, Del. Maksudnya kita udah punya, oke, lahan punya. Terus orang yang mau ngerjain punya. Tapi waktu udah ngejualnya belum tentu laku gede.
1: Nah,
0: laku mahal belum tentu.
1: Harus ada harga harga
0: eceran tertingginya
1: ya.
0: Kalau enggak nanti ini permainan apa ya sebutannya, tengkulak juga bisa. Makanya harganya tuh rendah, padahal nanti waktu udah sampai konsumen harganya sebenarnya tinggi.
1: Oh iya betul.
0: Jadi kayak udah ngelewatin beberapa tahap orang pihak gitu loh, makanya tinggi.
1: Wah keren. Ketok banget ya sahabat, soalnya nek pembicaraan pagi-pagi itu tuh layaknya kita akan masuk ke dunia politik ngono ki.
0: Politik. Enggak. Kita orangnya cari aman aja.
1: Loh, kenapa emang politik enggak aman, Bin?
0: Aman. Kok ngiringnya gitu sih? Kan saya kaget.
1: Saya kan tanya.
0: Aman.
1: Kamu yang bilang, kita cari aman. Makanya aman, saya tanya, emang enggak aman politik,
0: aman.
1: Bin?
0: Loh, ini kan negara demokrasi, Del.
1: Iya, betul.
0: Semuanya tuh bisa disuarakan dengan cara yang baik. Dengan cara yang sopan. Sesuai dengan undang-undang dan konstitusi.
1: Kalau misalnya nanti enggak sopan gimana, Bin?
0: Wah, kenapa sih saya dipancing terus? Saya kan sini citranya bagus, Del.
1: Sekolah stika kamu, Citra. Hah? Apa-apa?
0: Enggak dong.
1: Tapi bunda-bunda, coba dong. Kan udah kita pusing mikirin kerjaan gitu ya. Bunda tuh banyak kalau dipikirin, bunda, ayah-ayah gitu kan.
0: Iya.
1: Kota gak janji apa-apa, tapi kalau kita gak ke kota bisa juga gak jadi apa-apa.
0: Benar, bisa.
1: Nah, masalahnya sahabat suara, kita udah ke kota, udah di mana-mana kita kerja gitu kan. Ngurusin keluarga tuh juga pusing loh, Shay.
0: Betul, apalagi ini deh kita ngomongin yang sebagai ibu rumah tangga lah. Itu kan banyak yang bilang, gampang doang itu di rumah aja. Di rumah aja gimana? Kalau kita jadi ibu rumah tangga ya, itu benar-benar marah enggak ada liburnya. 24 jam kerja. Bangun tidur udah kerja, sampai nanti sebelum tidur masih tetap kerja.
1: Nah, tuh. Belum lagi nih waktu mamon-mamon ujian kayak gini,
0: nah,
1: sahabat
0: itu
1: suara.
0: Dia.
1: Bunda-bunda, ayah-ayah tuh kerjanya dua kali loh.
0: Iya, makanya udah di luar. Kalau misalnya buat ayah-ayah, kita parenting abis.
1: Pak Amin lah dewe iki. Mau bahas pertanian, parenting,
0: iya.
1: Ketok nek nganu ya, turunnya kembali tidak nyenyak malam hari ini, sahabat suara.
0: Ya begitulah kehidupan, Del.
1: Tapi boleh loh, sahabat suara, kalau kamu mau cerita bagaimana kehidupan yang sedang menuju ujian ini.

0: is suara Jogja, suara warga Indonesia. Berlagak bagian dari Itgita kayaknya emang cocok banget buat kita yang sekarang harus menghidupi diri sendiri dan keluarga walaupun dengan gempuran apapun itu. Tapi harus bahagia sahabat suara.
1: Asik. Bahagia tuh menurut saya ya satu hal yang harus. Harus sahabat suara. Jadi kayak ya kita mengafirmasi banyak hal baik aja, ngono ki lho.
0: Benar.
1: Saangel-angel urip masa ya iso happy sih.
0: Betul.
1: Harus pasti ada satu dua hal yang bisa buat kita bersyukur.
0: Apa yang bikin kamu bahagia, Del? Yang biasanya kamu lakukan kalau kamu sedih biar jadi bahagia lagi.
1: Oh, buat boosternya gitu
0: ya. Yes, baik. Benar.
1: Kalau saya beberapa waktu lalu lagi enggak tahu kenapa kayak lagi pusing gitu.
0: Wis.
1: Maksudnya ada beberapa kerjaan yang harus revisi.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada kegiatan yang lagi kok banyak banget gitu. Kok ada hal-hal yang enggak pasti banget nih dari kerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Saya kan di hati kayak enggak enak gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak gak nyaman gitu ya.
0: Yes.
1: Akhirnya saya putuskan untuk olahraga.
0: Asik. Ini dia pelarian.
1: Call me culture sahabat suara. Call me sporty culture.
0: Bagus.
1: Saya olahraga.
0: Mm-mm.
1: Karena menurut saya kalau olahraga ya udah fokus gimana mau mikir kerjaan. Badan itu udah ngap ya. Betul. Kan.
0: Iya sih, iya
1: jadi
0: sih.
1: Kita gak sempat mikir kerjaan sahabat suara. Kita sedikit rehat. Udah mulai keluar endorfin-endorfin itu.
0: Mm-hmm.
1: Baru kita kembali bekerja. Baru kita bisa kerja lagi. Kalau gak keluar endorfinnya, pusing.
0: Benar. Tapi emang beneran olahraga tuh ngaruh banget buat ngembaliin mood booster.
1: Betul.
0: Kalau aku, masalahnya kurang suka olahraga, Del.
1: Terus gue senengnya ngopo?
0: Betul. Kalau aku, masalahnya kurang suka olahraga, Del.
1: Terus gue senengnya ngopo?
0: Tidur.

0: spesifik digunakan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, kalau aku mau tidur, itu aku ada satu channel dengerinnya namanya Alam Semenit. Tahu enggak?
1: Tahu, suara alam gitu kan.
0: Bukan Del, bukan dong. Alam Semenit itu channel YouTube yang bahas tentang alam. Maksudnya kita fun fact-nya.
1: Akhirnya sangat mendengarkan suara ya. Hujan.
0: Enggak, kayak misalnya membahas tentang gajah gitu. Nanti dibahas tuh gajah tuh sebenarnya gini.
1: Not jadi
0: lebih ke ilmu.
1: Jadi National Geographic gitu kan?
0: Enggak sih, dia lebih narasi sih. Narasi kayak mata pelajaran IPA aja.
1: On the spot.
0: Enggak tujuh.
1: Cuma satu ya?
0: Cuma satu. Itu yang aku dengerin karena aku percaya waktu tidur itu ngerekam apa yang didengar.
1: Itu betul.
0: Jadi jangan sampai waktu sebelum tidur dengerinnya malah yang horor-horor. Terus yang ngeri-ngeri, itu nanti kebawa mimpi.
1: Betul.
0: Jadi dalam semenit itu.
1: Tapi saya juga beberapa hari ini lagi happy-happy-nya tidur, rasa lebih nyenyak. Karena saya sebelum tidur baca novel dulu.
0: Asik, sekarang novelis.
1: Jadi mimpinya tuh indah, sangat suara. Asalkan jangan novel-novel horor atau novel-novel yang cinta ngerentes ya. Harus yang happy ending.
0: Harus.
1: Nah, itu.
0: Itu cara kita ya buat mengembalikan mood yang aduh kacau banget nih. Tapi kalau mungkin Mas Rian nih cara balikin moodnya dengan dengerin lagu.
1: Kenapa?
0: Soalnya udah request nih pagi-pagi banget tadi udah request Keisha Mengejar Matahari. Asik.
1: Cocok Mas, sih. Matahari ki wes.
0: Cocok sih.
1: Munggah lo, rasa mbok kerjar.
0: Maksudnya tuh biar semangat gitu loh dia. Oh. Orang kebelakang dulu gitu loh. Boleh nanti kita puterin.
1: Mas Mandi.
0: Yes.
1: Rakyat lagi dengan kacamata tolong dibaca ke saya.
0: Mas Mandi udah nyapa nih, selamat pagi Badel, Mbak Bintang. Semangat siaran, semangat harus. Lagunya request Noah yang terdalam. Oke, spesial buat Maya. Semangat beraktivitas pagi.
1: Mbak Maya lagi ngapain? Pasti Mbak Maya juga butuh healing ya?
0: Itu dia.
1: Dengan persiapan ujian anaknya. Kutuh sahabat suara, yakin deh. Kau mesti pusing ketika anak mau ujian tuh pusing.
0: Iya, memang. Kayak
1: Mas
0: yang,
1: Nur.
0: Mas Nur nih requestnya Noah yang hero. Tapi Mas Wadi juga Noah. Hero. Nah, ini aja dinyanyiin Adil aja. Gimana, Del?
1: Hero sih apa ya aku ya? Beyonce.
0: Hero yang ini, yang karakter warnanya putih.
1: Supermarket.
0: Aduh.
1: Serana juga ya. Serana ya.
0: Aduh. Terlalu jadul, Bu.
1: Di Serumbung.
0: Jadul, yes.
1: Magelang. 90 gram Puncak Merapi cerah, semangat siaran kalian berdua ya. Terima kasih.
0: Mas Nur. Mas Nur katanya mau ganti, boleh. Kalau kamu juga mau request boleh nih sahabat suara. Ke mana ya?
1: Ya ke WA
0: surat apa ya?
1: WA suara Jogja 081-2299-88887. Ada request lagu apa aja sahabat suara?
0: Boleh.
1: Biar mood kamu naik untuk menjalani hari ini. Mumpung hari ini cerah loh.
0: Cerah. Kan? Menyenangkan.
1: Kamu kalau yang belum dede dulu sahabat suara.
0: Dede banget tuh.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Hah?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
11: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
12: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
11: Naik level gimana?
12: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
11: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
12: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
11: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
12: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
13: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
5: Suara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang.

0: Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia. Jatuh cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara. Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Pergi makan.
0: Sudah sarapankah kamu sobat suara di pagi hari ini? Jangan sampai kamu keluar untuk beraktivitas dengan keadaan perut kosong untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Karena kalau sarapan, aku ini sebenarnya tipenya sarapan banget, Del. Tipe harus. Orang sarapan, iya harus.
2: Kan ada orang yang gak bisa sarapan nih.
0: Iya, malah yang anti banget sarapan. Nah, aku tuh sebenarnya orang yang terbiasa sarapan. Bukan yang harus, tapi terbiasa sarapan.
2: Oh.
0: Karena dari aku sekolah, dari waktu kecil, itu mama pasti masak pagi-pagi.
2: Oh.
0: Jadi gak pernah tuh aku sebelum berangkat sekolah gak sarapan, gak pernah.
2: Selalu harus terisi penuhnya. Kalau enggak,
0: betul.
2: Gelir say.
0: Agak kurang ya untuk beraktivitas ya. Beneran seprepare itu kali ya aku ya.
2: Bang.
0: Itu pun nanti siangnya aku dapat bekal.
2: Oh.
0: Jadi tiap hari aku udah dimasakin pagi buat sarapan, makan siangnya dibawa bekal.
2: Zaman kita gak ada MBG.
0: Nah itu dia, jadi emang agak effort tuh bunda-bunda pagi hari kan.
2: Tapi ya memang sebenarnya ya itu adalah salah satu hal yang wajib kalau untuk anak sekolah ya.
0: Mm-hmm.
2: Gizi seimbang tuh sahabat suara, pemenuhan. Kenapa kalau dulu ya zaman-zaman you masih, apa namanya itu?
0: Apa?
2: Kampanye, kenapa ada MBG dan sebagainya itu kan sebenarnya biar anaknya tuh konsentrasikan sekolahnya.
0: Benar, biar pertumbuhannya juga oke.
2: Betul.
0: Gitu kan.
2: Betul tuh sahabat suara. Cuma kan gak tahu ya dalam pelaksananya ternyata banyak yang keracunan juga ya.
0: Betul.
2: Ya kan itu fakta.
0: Bener, fakta. Diberitakan
2: kan?
0: Juga beneran.
2: Betul.
0: Namanya juga baru awal-awal program dimulai.
2: Yeah.
0: Banyak evaluasinya. Ini berarti kalau dihitung-hitung mungkin udah 1 tahun lebih gak sih?
2: Harusnya ya.
0: 1,5 tahun, ya hampir 2 tahun lah ya.
2: Iya.
0: Sudah berjalan untuk makan bergizi gratis alias MBG.
2: Dan ternyata hampir 2 tahun ini sahabat suara, akhirnya kepala BGN sendiri dari Badan Gizi Nasional itu sekarang diganti cuy.
0: Yes, diganti. Dan gantinya gak cuma kepalanya doang, sama 2 wakilnya. Kalau kita tahu awalnya kan ketua Badan Gizi Nasional BGN itu kan ada Pak Dadan Hindayana. Diganti, dirombak sama presiden, jadi yang menjabat sekarang kepala Badan Gizi Nasional itu Bu Nani S.D.A. Terus buat wakilnya ada Sony Sanjaya, diganti Agustina Arumsari. Dan wakil satunya lagi, Ludwig Pusung juga diganti sama Mayjen TNI Trenggono. Jadi 2 kepala dari BGN dirombak, diganti semuanya.
2: Dan sebenarnya kalau misal ngomongin tentang BGN, banyak tuh.
0: Apa?
2: Banyak isu-isunya.
0: Oh.
2: Bukan isu-isu, berita-beritanya ya.
0: Iya,
2: mulai
0: benar.
2: Dari kemarin yang pengadaan motor listrik itu.
0: Ah, itu dia.
2: Terus juga ternyata banyak, di awalnya banyak sekali yang keracunan. Dan ternyata yang terbaru cuy.
0: Apa?
2: Itu ada praktik-praktik penipuan juga yang mengatasnamakan BGN.
0: Nah, ini. Karena kan bisa dibilang sekarang punya dapur sampai punya apa ya, SPPG itu kan juga menjadi cara gampang untuk mendapatkan uang gitu kan ya. Ada yang bilang kayak gitu.
2: Jadi ada oknum-oknum yang diduga untuk menawarkan jasa pengurusan, percepatan pendaftaran sampai verifikasi lokasi SPPG. Ini mengatasnamakan pejabat BGN, pemerintah maupun kerabat dan relasi pejabat tertentu. Nah itu lagi di ada verifikasi. Itu sedang ada audit tuh.
0: Waduh. Gimana nih Pak Bos? Kok kayak gini sih? Ya namanya juga baru awal-awal.
2: Kalau awal-awal sebulan 2 bulan oke ya? Kalau
0: probation setahun, kita 3 bulan Bu.
2: Nah probation 3 bulan.
0: 3 bulan.
2: Sampai setahun lebih takut kebiasaan say.
0: Ya gimana ya? Maksudnya ini kan orangnya banyak. Tapi yang ngawasin kok nggak ada sih.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: 101,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Ini situasi ya sahabat suara, paham banget ketika kita melihat punya teman yang sudah berpasang-pasangan, kita tuh juga ada rasa pingin. Iya gak sih?
0: Itu dia, karena bukan cinta, benar-benar cinta tuh kan menyenangkan ya seharusnya ya.
1: Harusnya, tapi tahu tempat dan tahu pasangan ya sahabat suara.
0: Ini dia.
1: Inti situasi, pastikan pasangan kamu berlawanan jenis dengan kamu.
0: Nggak gini Del, maksud aku ya, kalau dulu waktu kita kecil ngeliat tante-tante om-om itu tuh bilang, kalau berpasangan pastikan dulu itu pasangannya single.
1: Yes.
0: Bukan punya siapa-siapa dan bukan suami atau istri siapapun.
1: Betul.
0: Kalau sekarang pastikan dulu dia lawan jenis.
1: Betul.
0: Oh, agak bergeser ya.
1: Karena okay. Banyak juga yang kena tipu.
0: Aduh, iya lagi.
1: Iya kan, ada banyak kasusnya loh sahabat suara.
0: Sampai nikah.
1: Mm-mm. Bahkan ketika malam pertama juga mereka enggak tahu ternyata tuh sama jenis.
0: Aduh, agak Shock aja.
1: Tapi
0: jujur kaget.
1: Kalau yang satu ini gak mungkin gak tahu.
0: Gak habis pikir kalau yang ini. Bilang nalar ya.
1: Karena ini sahabat suara, kamu tahu gak yang lagi happening sih. Video viral di sosial media. Dimana ada seorang mahasiswa. Bukan seorang, dua orang.
0: Oke.
1: Karena mereka sepasang.
0: Oke.
1: Dua orang mahasiswa. Dan mereka jenisnya sama.
0: Oke, bukan mahasiswa ya, sama-sama mahasiswa.
1: Jenisnya itu bukan sesama manusia ya sahabat suara, tetapi pria dan pria. Ini mereka kepergok ciuman.
0: Aduh.
1: Jadi ada satu video gitu, jadi mereka lagi asik lah dengan kegiatan mereka itu ya.
0: Asiknya gimana tuh Del?
1: Segala posisi deh tuh sahabat suara mereka. Pokoknya asik banget nih. Diam-diam di videoin dari jauh gitu sama salah satu mahasiswa juga dari jauh gitu sama salah satu mahasiswa juga gitu sampai akhirnya

0: sahabat suara.
1: Akhirnya nih BEM dari PNJ, jadi ini di kampus itu ya sahabat suara, menanggapi bahwa isu yang sedang terjadi dan berkembang di lingkungan kampus. Beliau menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap norma, tata tertib, kode etik, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus harus disikapi secara serius dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
0: Itu dia.
1: Anak benar-benar sampai di sidang sahabat suara.
0: Nggak boleh. Karena ini ya, ternyata satunya, salah kan dua tuh, dua cowok. Yang satu tuh emang mahasiswa PNJ-nya, yang satunya itu bukan mahasiswa PNJ.
1: Loh, outsider berarti?
0: Iya, jadi kayak gimana ya, kayak ngajaknya, ayo yuk ke Selasar yuk di kampus aku, kayak,
1: Kiano,
0: agak, aduh.
1: Iya, aku mau ngomong ono gon lio, neng yo salah.
0: Salah, gak boleh.
1: Pertama mas, saya cuma mau bilang, kok ini lanang loh mas. Orang, kue lanang, masuk karo lanang sih mas. Apa ya mas?
0: Asik banget lagi kan? Tolong.

0: Pilihkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
3: lain gagal lah ya. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: 1,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Jogja, suara warga Indonesia.
1: Maaf ya Mas Angga.
0: Asik, asik,
1: maaf,
0: asik.
1: Maaf
0: asik,
1: Mas Angga.
0: Saya potong memang.
1: Saya nonton aku lagi. Pesannya loh,
0: Del. Aku lagi semangat banget, Del. Jadi kayak, aduh pengen banget cepet-cepet ngomong.
1: Kata aku rada gendutan ya.
0: Kenapa?
1: Gue lagi insecure way gitu sahabat suara. Program diet saya sedang
0: kacau.
1: Cheating.
0: Guys, gak cheating tuh sekali deh. Kalau tiap hari kebiasaan namanya.
1: Katanya kilap, tapi kok kilapnya kerep monok gitu.
0: Tapi kalau apa ya, udah gak niat lagi diet kamu kayaknya, Del?
1: Niat-niat, cuman saya tuh lagi terkendala dengan air fryer.
0: Air fryer baru apa gimana tuh?
1: air fryer baru atau gimana? Maksudnya gimana?
0: Baru kamu punya, makanya kamu happy banget, sering-sering pakai apa gimana?
1: Belum punya. Oh. Makanya kan saya bilang terkendala.
0: Oh, alah. Kamu pengen punya air fryer?
1: Pengen. Kan itu kalau sebagai seorang ya pecinta kriuk ya. Saya tuh butuh sesuatu yang tetap bisa menikmati kekriukan, tapi tetap sehat sih.
0: Oh, itu dia. Tapi kamu kalau tahu harga air fryer, kayaknya nanti-nanti dulu, Del.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Saya butuh nih budget.
0: Butuh budget
1: buat air fryer. Atau kalau bisa dapat langsung air fryernya tuh gimana ya?
0: Oh, ada. Aku tahu banget. Kalau kamu mau dapat air fryer gratis, kamu mending belanja ke Alfamidi aja.
1: Kok bisa? Emang ada air fryer di Alfamidi?
0: Enggak, di Alfamidi emang enggak jual air fryer. Tapi kalau kamu belanja di Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah air fryer. Tuh, mantap banget kan?
1: Apa aja?
0: Karena sekarang di Alfamidi itu lagi ada promo gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Nah, buat para member Alfamidi nih, dapat kesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, sama masih banyak hadiahnya juga.
1: Caranya gimana?
0: Caranya gampang banget. Tinggal kamu kan udah punya member Alfamidi nih.
1: Udah.
0: Belanja aja minimal 100 ribu rupiah.

0: Ya. Nah, setiap belanja 100.000 nanti kamu dapat 1 buah akoin. Tinggal kumpulin tuh sampai minimal 6 akoin, kamu bisa dapetin kesempatan menangin hadiah undiannya.
1: Jadi langsung belanja sekarang aja ya?
0: Nah, makanya itu,
1: makin makin banyak belanja, makin gede juga kesempatannya, bener kan?
0: Betul.
1: Ada syarat dan ketentuan yang berlaku?
0: Pasti. Jadi langsung ke Alfamidi aja sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gak suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy
10: ya?
12: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es.

0: Jus Bang.
1: Si Jus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya, ganti es temu dengan Tijus.
3: Dari Bingsburg.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Gak suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Jogja FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Ulang dong bagian Jogja.
0: Jogjus.
1: Jogjian itu kayak apa ya sahabat? Secara anak koplingnya yang anak. Jogja, Jogja aja say. Jogja. Say, telakmu loro loh.
0: Lebih ke mau Jogjus aku mau ngomongnya.
1: Hah?
0: Mau ngomong Jogjus.
1: Ke Jogjus?
0: Iya, keren.
1: Terlalu kuat aku selesai karena ada Egy.
0: Ada lo merinding.
1: Nggak sanggup. Kalau Yuki Kato bisa dimaklumi. Kalau ada bintang ingin ku gebuki.
0: Terima kasih.
1: Nah, mending saya ingin jajaki aku dengan Alfa Midi.
0: Yaudah, ayo. Mau nggak? Soalnya kalau misalnya nih aku belanja banyak-banyak, nanti aku juga bisa dapetin motor banyak juga.
1: Makanya aku tuh memberi kesempatan kamu untuk kamu bisa dapetin A-Coin.
0: Mm-mm.
1: Biar makin banyak kesempatan kamu dapat A-Coin, nanti makanya bisa makin besar juga kamu bisa mendapatkan hadiah undian gas genggam, hadiah seru untuk sekeluarga.
0: Iya makanya tuh, kalau kamu belanja di Alfamidi, pakai member Alfamidi ya sahabat suara, 100 ribu aja kamu bisa dapetin 1 A-Coin. Nah tinggal kumpulin tuh sampai 6 A-Coin, nanti kamu berkesempatan buat dapetin hadiah 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 roda vakum, robot vakum.
1: Kok roda vakum?
0: Ada rodanya dong.
1: Roda vakum, repot banget, bopo, tidak terlalu berguna.
0: Ada rodanya dong, gak apa-apa dong.
1: Ada.
0: Sama ada voucher belanja juga, pokoknya banyak banget hadiahnya.
1: Jadi semakin banyak kamu belanja sahabat suara, semakin besar juga kesempatan kamu untuk bisa mendapatkan banyak hadiah-hadiah menarik dari Alfamidi. Turun dong, turun closing kok wes bawa ke closing.
0: Sabar, sabar.
1: Makanya silakan sahabat suara langsung kamu belanja ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat, lagi closing. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan Al.
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Suara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
2: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Gue enak yuk nongkrong bareng Dega Himawan sampai nanti jam 12 siang. Setelah The Dance Company terus juga banyak lagu-lagu enak di awal tadi. Ya, intinya penyiarnya telat lah. Lagu-lagu enak berikutnya saya suguin yang ini sahabat suara. Kau pengen apa? Pengen cerita apa? Mari kita berbagi, mari kita ngobrol. Ya nongkrong namanya sampai nanti jam 12 siang.

aja suara warga Indonesia. Gimana hari ini Sahabat Suara di Juni awal? Apa yang terjadi dalam hidup, cerita? Kenapa lagi ngerasa happy? Gini, taruh aja di WhatsApp terus ceritain gitu. Dan mari kita berbagi di sini. Lagi gak enak hatinya, perasaan juga boleh cerita. Ada tuh penyiar yang berangkatnya keburu-buru terus parkir di kantor gesrek mobil. Aduh, mana dalam lagi. Tapi gak apa-apa ya, segala sesuatu yang terjadi di hidup itu kan memang udah direncanakan yang di atas. Katanya sih sudah ada di catatannya sebelum kita lahir ya. Hai, lagu-lagu enak yang bakal aku puterin terus juga di awal bulan Juni ini. Banyak kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita bagi dan juga bisa ceritakan. Mungkin bisa menyemangati satu sama lain, ya ayo. Mari kita obrolin tentang hal yang banyak diomongin. Kepala BGN-nya ganti, udah abis tadi diomongin sama pagi-pagi ya. Jadi kita ngomongin yang santuy-santuy aja gitu. Beberapa teman yang kemarin perjalanan menuju ke Bangkok, ke Thailand lewat Don Muang katanya sepi. Pesawatnya juga diisinya cuma separoh aja. Ada beberapa temanku yang kemarin jalan-jalan ke sana kan Sahabat Suara. Ceritanya katanya gitu. Terus juga begitu mendarat di airportnya juga gak serami biasanya. In this economy kali ya. Keuanganmu baik-baik aja, hatimu baik-baik aja, perasaanmu cerita sini. Lagu-lagu enak untuk nemenin aktivitas siang hari ini. WhatsAppin aku aja sekarang. 0812299888887. Aku tunggu sampai nanti jam 12 siang.

0: ku cintai.
1: Suara Jogja, suara warga Indonesia. This is coming from Gea Indrawari, seribu kali. Yang aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan. Terima kasih yang sudah ikutan gabung lewat 0812299888887 atau yang sudah join di apa sih Ki? Live TikTok saya @himawandega. Ya sobat suara, random ya, random nanya ya. Punya kenalan kentok magic yang bagus enggak sih? Jadi masuk ke Iswara Jogja hari ini karena keburu-buru tuh, jadi aku tuh gesrek pagar dalam lagi. Aduh. Ya gak apa-apa lah. Terima kasih. Liburan kemarin gimana? Kondisi badan aman karena mungkin ada teman-teman yang datang ke sini sehingga kamu mau enggak mau kan memang harus nganterin ke sana sini ya. Atau santai aja kak, kemarin aku di rumah memang sengaja memberikan keleluasaan untuk yang datang ke Jogja nyoh, nikmati kotaku ini loh. Dari data Daop 6 Yogyakarta, kereta api Yogyakarta okupansinya naik 45%. Terus beberapa tempat yang kemarin mau ke Ngasem aja kayak aduh deh nanti dulu deh. Sekarang udah mulai lega, udah mulai senggang. Boleh ya, udah mulai ikut juga kita menggerakkan perekonomian dan juga UMKM masyarakat di sekitar kita. Karena udah gak tel-telan lagi kalau orang Jawa bilang. Karena udah gak full lagi ya. Aktivitas siang hari kamu boleh diobrolin, boleh diceritain sambil bonusnya lagu-lagu enak yang bakal aku puterin di nongkrong bareng kali ini. Yang udah request lagu lama dari Ada Band, bebas aja gak puterin yang apa. Aku puterin ini diambil dari album Peradaban 2000, keluar di tahun ya 2000-an ya. Vokalisnya belum Doni Sibarani, masih Baim. Bilakah ngerti lagu ini, fix tuo, podo maksudnya.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: 104,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Istuara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia, sahabat suara yang kemarin datang ke Jogja bersuara, mungkin masih larut dan ikut di enaknya lagu dari Fanny Sugi dan juga Mas Herua ini. Jogja lantai 2 yang aku puterin untuk kamu sahabat suara. Siang hari ini dari lantai 2 studio Iswara Jogja. Udah agak mendung gitu. Di tempat kamu gimana? Makan siang di mana? Ini enggak sih? Kamu perhatiin enggak? Warung-warung. Terus tiba-tiba kamu ngomong, "Sorry ya, gak, aku makannya enggak di warung. Aku ada yang masakin." Sombong. Warung-warung dekat kantor ini beberapa menunya ini udah ada yang tiba-tiba ada penyesuaian harga. Mas naik 1000 ya, Mas naik 1500 ya. Itu juga terjadi di warung di dekat rumahku. Indeks ekonomi mungkin ya, karena tadi tiba-tiba kita ngomongin tentang liburan ke Thailand di mana pesawat separuh aja yang isi, terus sampai di sana di Don Wong pun juga nggak begitu rame. Mungkin memang efeknya jadi macam-macam. Yang kamu rasain apa nih sahabat suara? Gak apa-apa ya, namanya nongkrong kan, ketemu sama teman gitu ya, kita ngobrol. Kalau orang Jawa bilang itu tuh kayak ngudoroso gitu. Jadi apa yang kamu rasain, kamu bisa ceritain ke aku. Gantian, nanti apa yang aku ceritain ya. Ya kita obrolin lah. Kamu bisa siapin kopi, terus juga teh, french fries. Nggak ya. Untuk jadi kudapan dan juga jamuan di nongkrong bareng kali ini. Lagu-lagu enak udah pasrahin ke aku aja. Biar aku antriin, biar aku pilihin. Tapi kalau kamu mau nambahin ya boleh. Lewat 081-2299-8887. Atau bisa join live TikTok at Himawandega. Kita ke salah satu lagu dari Astrid yang paling enak. Keluar tahun 2013. Kemarin. Aku terpukau buat kamu sahabat suara di nongkrong bareng Dega Himawan.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
1: gagal lah ya. Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sedih banget dengerin Mbak Raisa nyanyi Ku Harap Duka Ini Selamanya. Pengen ngepuk-puk rasanya. Kok ini sopo ya? Oke, okay. Terima kasih sama suara yang sudah ikutan gabung ya. Undungnya nambah nih dari studio Iswara Jogja siang hari ini. Apakah itu juga mempengaruhi mood kamu? Karena siang ini sebenarnya mau keluar gitu, tapi ngerasa kayak mendung. Gak ah, takutnya nanti hujan piyek. Sama, saya juga lagi menghindari banget yang namanya flu, sobat suara. Kalau dari recovery untuk sembuhnya ini cepet ya. 3-4 hari dari flu ini saya biasanya udah langsung baikan gitu. Aman, udah gak meler, udah gak bindeng. Tapi suaranya itu, sembernya itu bisa berminggu-minggu. Sementara kan ini rezekinya dari duitnya dari suara ya. Jadi memang gimana

benar-benar ngelihat berita sama suara tentang ya BGN udah ya diobrolin di pagi-pagi tadi. Tetap juga masih ngajakin untuk berdoa saudara-saudara kita semoga dapat bantuan segera karena pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ini juga masih menerapkan status tanggap darurat sampai dengan 30 hari ke depan setelah banjir bandang yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. 5 desa yang terendam sahabat suara. Semoga geraknya cepat siapapun yang memang punya tanggung jawab, kewenangan dan keseharusan ya untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana gitu. Terima kasih, semoga tetap jadi hujan yang membawa berkat untuk yang di Jogja. Juni loh, hujannya tuh kayak masih ada aja terus. Oke, request lagunya udah diantriin satu persatu yang pengen Silaun Seven. Aku udah muterin memori baik dari tadi. Akai, yang pengen dengerin lagunya Michael Learns to Rock, aku puterin ya. Ini lagi rebutan mau hari apa ya kita ke Prambanan Jazz. Karena Michael Learns to Rock untuk generasi-generasi boomers kayak aku kan pengen ya. Tapi ternyata di dalamnya line up-nya juga bareng sama Roni Parulian. Jadi yang Gen Z-Gen Z Iswara Jogja juga ngerasa kayak oh hari itu aja gitu. Kamu sendiri sudah mengagendakan juga kah sahabat suara? Alay, Malini untuk yang bersamanya dong Dega udah diantriin. Kita ke Michael Learns to Rock dulu. Pain My Love buat kamu sahabat suara.

0: aja suara warga Indonesia, Lala Huta Pintu Rahasia. Ini lagu terakhir yang aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan kali ini di Juni muda banget, tanggalnya 3 Juni 2026. Besok aku masih nemenin kamu sahabat suara. Jadi terima kasih ya untuk yang sudah ikutan ngobrol terus juga cerita-cerita. Nemenin semua aktivitas kamu, mungkin masih ada yang agendanya bakar-bakaran. Aku dikirimi belum makan sate loh aku. Dengerin terusnya di sini aja di 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit. Assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kejaksaan Agung dikabarkan menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026. Para karyawan sementara waktu tidak diperbolehkan masuk dan diminta menunggu di luar gedung. Kejagung kemudian membenarkan adanya penggeledahan tersebut serta menerjunkan penyidik pidana khusus guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait perkara yang sedang ditangani.
0: Suara Fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Rupiah

Amerika Serikat. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Memasuki jam makan siang, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat malam.

sampai ke jam 1 siang kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai. Kalau misalnya mau ngobrol di balik lagu, live TikTok sudah muncul. Silakan di iswara.network. Dilanjut dengan yang ini.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gokil, potong patah. Rif dengan Bunga di Iswara Jakarta. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Diulang lagi kayaknya ya. Malam sahabat suara ya, lagi ngobrol ya. Hai, apa kabar sahibat? Tumben rambut berantakan habis rider kayaknya. Yuh, anak motor dipikir saya ya, buh. Padahal mah, ini udah di waxing. Rambutnya bukan di waxing dalam artian dicukur, tapi udah di wax gitu ya. Tapi, ini namanya rambutnya belum di trim, jadinya ya sudah berantakan gitu ya. Lanjut ke lagu selanjutnya. Ya, kangen sama Pasto dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

setelah Eat Gitaf featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Suara Warga Indonesia.

0: dia dengan lama-lama di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini weekend bakal seru banget karena dari Jumat sampai Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026, Iswara mau ngajak sahabat suara ke Cilak Sudirman karena ada Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5, 6, 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni, ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love. Jadi langsung aja datang, makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
4: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia

0: beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa AstraTech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah jam 1 siang. Seperti janji saya, sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, akan ngobrol di Indokustik. Jadi kalau udah Indokustik, berarti ada musisi yang sudah datang ke lantai 6 Wisma MRA, studionya Iswara. Nggak cuma sendirian. Jadi kalau sahabat suara, lihat langsung di live TikToknya Iswara, at iswara.network. Ada empat cewek cantik banget. Saya jamin mereka udah mandi ya. Bukan berarti radio sekarang tuh udah gak boleh gak mandi karena semua udah ada kamera. Yang pasti ngobrol bareng Starby.
3: Hai.
2: Hai-nya aja domisol ya. Ada yang do, ada yang mi, ada yang sol ya. Dodo dan juga ada Agoy, produser saya sini di belakang. Jangan situ, sempit. Dan juga Starby, kenalan dulu ya. Ini adalah aku nyebutnya grup, girl band,
3: girl group.
2: Yeah. Apa yang bedain girl group sama girl band ya? Band.
4: Apa band ya? Mungkin kan lebih band kan?
5: Yeah, band
2: ada alat musiknya ya.
4: Yeah.
2: Masuk akal. Keren lu guys, beneran ya. Kali ini ada Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Kita kenalan dulu. Abel yang mana Abel?
6: Aku.
2: Halo itu. Ayat buat sahabat suara nih Abel. Ya terus juga Sheila.
7: Halo, aku Sheila.
2: Aduh, Sheila yang pakai lengan panjang putih ya. Kezia.
8: Hai, aku Kezia.
2: Anak Harley Davidson. Pakai Slayer. Jodoh banget tapi keren gayanya ya. Bokap kayak gitu juga enggak? Pakai Slayer enggak?
8: Enggak
2: gitu juga dong katanya ya. Chelsea, hai.
9: Hai, aku Chelsea.
2: Sekali lagi Chelsea, hai.
10: Hai, aku Chelsea.
2: Iya, baru aku nyalain maaf mic-nya.
10: Oh,
2: aku sumpah tangan cuma dua, federnya banyak.
10: Okay.
2: Mereka adalah Starby yang dimana kali ini mereka akan memperkenalkan single terbarunya yang penuh energi dan percaya diri. Judulnya adalah Inferno. Nah, selamat datang di Iswara sekali lagi ya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol, kenalan lagi sama sahabat suara. Gimana sih perasaan kalian ya bisa comeback setelah cukup lama dinantikan para Skybee? Skybee ini sebutannya ya?
4: Iya, sebutan fans kita.
2: Asik.
4: Kita maksudnya senang banget sih karena kita udah lumayan lama juga nggak comeback di tahun lalu. Tapi pastinya kita dengan single Inferno ini berharap pada suka sih dan yang nanti-nanti tuh nggak kecewa gitu sama hasilnya.
2: Oke, okay, ya udah lama banget comeback, tapi kali ini baru single yang terbarunya ini keluar.
4: Iya,
2: sekarang
4: baru keluar lagi.
2: Rilis kapan sih?
11: 24 April.
2: April, Mei, Juni. Sekarang Juni, Mei, sebulanan lalu ya. Wow. Jadi apa perasaannya ketika akhirnya bisa sekarang nih waktunya untuk kembali dan why?
11: Why?
2: Gila, suara gue udah kayak Mufasa gak? Why?
11: Ya pastinya seneng banget, happy, excited banget. Dan kita juga tahu perasaan Skybee pasti kan kayak udah lama nih kita nunggu dan kita juga gak sabar. Dan pastinya kita udah menyiapkan single-single lain juga. Jadi kenapa lama persiapan yang comeback sekarang? Karena kita gak cuma persiapin satu.
2: Okay.
11: Jadi mohon bersabar untuk para Skybee. Jadi karena kita juga gak sabar ya, kita sendiri juga yang punya projectnya gak sabar untuk comeback lagi gitu. Jadi pastinya seneng banget.
2: Okay.
11: Tungguin aja jadwal-jadwal performnya buat
2: asik. Nanti kita akan kasih tahu juga ya. Di akhir aja biar nunggu nih sahabat suara. Ntar di akhir kalau penasaran ya, Starby ini mau perform di mana aja, kabarnya mau ke negara selain Indonesia. Tapi gak tahu, ntar kasih tahu ya. Oke. Ya. Chelsea mau nambahin mungkin?
7: Enggak, udah.
2: Wah, langsung gak mau, jangan tembak gue. Kamu hijau sekali alias kamu tuh kayak I'm fine, gak usah diri. It's okay. Tapi gini sekarang, kenapa akhirnya baru muncul nih si karyanya ini nih, si singlenya ini? Kenapa?
11: Kenapa?
2: Karena emang waktunya kah?
7: Iya, memang udah waktunya sih. Dan semuanya udah beres dari music video dan record dan lain-lain. Udah tinggal upload aja gitu. Udah ada timeline-nya juga.
2: Oke. Wah, sangat ini ya, termanage dengan baik sekali. Semoga ini juga bisa menjadi penantian yang cukup lama buat Skybee yang akhirnya wah, dikasih surprise itu bertahap dan dar. Nah, ngomongin soal surprise, selama masa vakum dari perilisan lagu baru, kalian tuh aktivitasnya apa aja sih Starby ini? Ceritain dong.
4: Kita sebenarnya sekarang udah nggak di dorm bersama, jadi kita sekarang tinggalnya udah masing-masing. Jadi kita lebih banyak kegiatan sendiri-sendiri sih. Gitu. Paling kalau untuk kegiatan Starby-nya kita tetap latihan kayak untuk vokal, dance gitu. Itu pasti ada rutin latihan. Terus perform-perform semua sebenarnya masih sangat jalan gitu. Terus kalau sendiri-sendirinya mungkin kebanyakan dari kita pada padel ya.
7: Iya, olahraga sih.
4: Iya, gitu.
2: Di mana biasanya padel? Di
4: enggak usah nama
2: klubnya, nama lokasi aja.
7: Di Bandung,
4: di Bandung.
2: Nah, itu dia sampai suara Bandung ya.
4: Iya.
2: Dekat dari sini udah pada ngarep, "Oh, gue mau tonton mereka padel Bandung."
4: Kita dari Bandung semua.
2: Dari Bandung semua. Tapi tadi kalian bilang satu dorm. Itu sebenarnya kalian memang tinggal bareng untuk si Starby ini. Dan akhirnya sekarang mencar tuh gimana jadinya waktunya?
11: Jadi kita pernah tinggal satu dorm, satu rumah untuk nguatin chemistry gitu loh.
2: Bener.
11: Selama 2 tahun. Tapi udah gitu kita memutuskan ya udah tinggal masing-masing aja sekarang gitu. Karena udah punya kesibukan masing-masing juga.
2: 2 tahun dari tahun berapa ke tahun berapa itu?
11: Tahun 2021 sampai 2023.
2: Itu gimana? Ada kan chemistry, kalau tinggal bareng tuh kan pasti kan ketahuan tuh jeleknya, bad habitnya, ini kok anduk belum kering udah dilempar kemana, ada pasti,
11: ada.
2: Ya tidak menjudge. Apa yang kalian dapat selama 2 tahun itu? Saling menerima kah? Atau, wah udah deh nih kita harus ngebaur, harus ngeblend deh nih.
11: Seru sih, kayak bangun tidur ketemu mereka lagi, mau tidur ketemu mereka lagi, terus lebih banyak sharing, cerita gitu-gitu. Terus apa ya?
4: Serunya kalau pulang kayak ada teman aja jadinya. Biasanya kan kalau masing-masing kan pulangnya jadi sendiri. Kalau ini pulang tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi enggak sendiri gitu. Kalau di rumah kayak sekarang misalnya aku kalau dari mana pulang tuh sendiri, jadi buka pintu sendiri, gembok sendiri. Pas masuk udah pada tidur gitu. Kalau ini kan kita bareng-bareng ya.
11: Terus siap-siap make up bareng juga jadi seru.
4: Iya.
2: Oh kayak girl talk gitu ya, ada pillow talk gitu gak sih? Kayak pas mau tidur, ngumpul di kasur.
11: Main game random gitu.
2: Main itu apa namanya, board game gitu gak sih? Kayak jelangkung?
4: Gak. Kita board game jarang, tapi mungkin kita ngobrol ya.
2: Ngobrolnya pakai belakangnya in orang gak? Ngobrolin orang.
4: Kita lebih ke curhat masing-masing gitu sih. Kayak misalnya, iya gue lagi gini, saya kayak gitu.
2: Seru banget ya. Goy, kita bikin goy. Tapi cowok-cowok malas juga ya. Dorm. Nah ini ngomongin soal singlenya Inferno. Kenapa dipilih menjadi lagu pembuka untuk era barunya Starby?
7: Sebenarnya Chelsea? Sebenarnya kita pilih lagu Inferno ini karena dia paling swag, girl crush, dan ini kayak Starby banget lah, lagu yang paling Starby banget dibanding lagu-lagu yang lain gitu.
2: Upbeat kan ya?
7: Iya.
2: Aku lihat music videonya tadi tuh kayak wow. Nanti kita akan bahas juga ya.
7: Okay.
2: Music videonya, konsepnya kenapa begitu ya. Dan buat sahabat sore mau nanya juga, Vitamin C yang baju hitam, I love you. Gue dong, heh. Bukan, ada 3 nih, yang mana?
11: Aku.
2: Oh langsung, hai. Namanya adalah, ini adalah
11: Chelsea.
2: Aku tukar-tukar antara Chelsea sama Kezia. Kalian berdua baju hitamnya sama ya. Jadi yang poni itu adalah Chelsea, yang itu adalah Kezia. Gitu ya, Vitamin C ya. Kamu kayak mereka dong, pakai nama asli Vitamin C. Jadi ngebahas ya. Well, nanti kita habis ini akan ngomongin soal Inferno lebih dalam lagi. Jadi buat sahabat suara juga yang mendengarkan melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming, silakan boleh chat langsung ke 0816-114-1014. Siapa tahu ya, ada Skybee juga lagi dengerin. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Surabaya Suara Warga Indonesia dan masih ya di Indokustik barengan sama Starby. Kekencangan gak suaranya? Tadi ada yang kaget. Cukup ya. Hai, untuk yang baru join, Rina, siang, selamat siang Rina. Dan juga untuk sahabat suara yang melihat langsung di TikTok at isuara.network. Ini ada Starby yang akan memperkenalkan kembali singlenya yang sudah rilis bulan April.
1: Ya.
0: Yap, yaitu Inferno. Dari judulnya ini seru. Inferno itu kayak... ini sebenarnya itu kata-kata retro. Aku ingat ada bikin acara namanya Disco Inferno.
1: Oh.
0: No. Seru ya. Nah, jelasin dong kalau versi kalian sendiri isi dari lagu ini tuh Inferno itu apa? Dari segi judulnya kenapa Inferno? Coba ceritain. Go guys, ayo.
2: Belum ngomong kamu.
0: Ceritain aja, gak apa-apa. Chelsea.
1: Kalau Inferno Starby itu sendiri tuh menceritakan tentang sebenarnya itu Inferno kan artinya api neraka kan.
0: Api neraka.
1: Cuman itu tuh bukan api neraka jadi perumpamaannya gitu.
0: Okay.
1: Karena di liriknya tuh ada kan kita pokoknya kayak hot gitu loh. Mm-hmm. Kita kayak terlalu hot gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus sama itu tentang apa ya? Apa namanya? Yang kayak kita banget tuh.
3: Jadi kita tuh ini lagu yang sangat mempresentasikan Starby gitu loh.
1: Kan Starby-nya sih.
3: Iya, jadi kayak kita itu udah kan kita juga udah lama enggak comeback kan. Jadi kita kembali itu kita itu lebih panas dari sebelumnya gitu. Kita tuh sepanas api neraka kayak
0: lebih
3: gitu.
0: On fire gitu ya, Chelsea.
3: Jadi kan ini buat pemulaan era yang baru kan. Jadi kita mau set era baru kita tuh di awal itu dengan hot gitu, dengan panas gitu.
0: Jadi buat sahabat suara mereka boleh terlihat cantik, feminim, tapi ketika comeback siap membakar ya industri musik Indonesia. Nah, ini Inferno baru tahu api neraka, tapi dalam kiasan ya,
1: iya,
0: dalam perumpamaan. Nah, ini dari sini sendiri kalian kembali bekerja sama dengan, aku nyebut apa, Shorele?
1: Shorel.
0: Yeah. Yang sebelumnya juga terlibat di Rooftop dan Princess Samurai.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ceritain dong ke paman, paman jujur dan juga sahabat suara ngeblank ini kalian, apa yang sudah kalian karyakan ini? Boleh ceritakan teman-teman?
1: Jadi Shorel itu pencipta lagu kita, ada 3 lagu berarti, Rooftop, Princess Samurai, dan Inferno ini. Yang pertama Rooftop itu tentang apa?
3: Rooftop itu tentang Starby sih, tentang kita kayak
1: udah di atas.
0: Di top apa nih? Maksudnya dalam artian karirnya?
1: Karir. Karirnya ceritanya tuh
0: ceritanya.
1: Kayak kita kan pengennya kita ada di top juga kan, di atas, dan kita kayak bisa ngelihat dunia dari atas sini.
0: Asik.
1: Gitu maksudnya.
0: Helicopter view ya?
1: Iya. Terus Princess Samurai juga mirip-mirip, dan Inferno juga mirip-mirip juga tentang kayak gitu ya. Ya, dan ada beberapa project juga yang masih kerja sama-sama Shorel ini. Jadi ya tungguin. Terus apalagi sih
0: kalau Princess Samurai itu apa?
1: Princess Samurai tentang sama sih mirip-mirip
3: ke, lebih ke haters gitu maksudnya.
1: Ya,
3: jadi kayak Starby melawan haters gitu.
0: Ada haters?
1: Oh ya pasti ada.
3: Pasti ada. Pasti ada dong.
0: Kalian menerima haters itu?
1: Pasti ada.
0: Acceptance-nya ada.
1: Kalau ada menerima sih pasti ada yang enggak suka
3: juga sama.
1: Iya.
0: Ada yang sudut bibirnya naik enggak pas ada haters? Iya. Gitu. Gue bisa banget sih matinya. Ada yang apa sih gitu, atau kalian kayak oke, kita akan.
3: Karena sebenarnya
0: menarik nih kalau ngomongin haters nih, paman langsung belok nih ya. Langsung ke kalian nih.
3: Kalau misalkan udah ada haters berarti kita udah kedengeran namanya.
0: Asik,
1: kalau misalnya ya udah ada yang lirik gitu.
3: Iya, kalau misalnya waktu awal-awal tuh kita belum ada haters, belum ada yang ngehujat, soalnya orang-orang tuh
1: belum
3: kayak siapa lu Starby, ya udah mau dia ngapain juga kan orang-orang enggak peduli. Sedangkan kita udah mulai dikenal namanya, baru kayak mereka cari-cari kesalahan kita.
1: Iya,
3: jadi menurut aku haters tuh sama aja kayak oh berarti
1: tanda
3: kita udah mulai sukses
1: juga sih itu.
0: Iya. Berarti haters tuh penting menurut kalian?
3: Penting.
1: Iya.
3: Wow.
1: Karena yang paling kepo malah haters kan, pada yang paling
0: lagi
1: kepo gitu kan.
0: Iya.
1: Oh, Starby gini-gini ya ternyata kepo.
0: Bukan kepo, kepo maksudnya.
1: Kepo, kepo. Yang paling kepo kan pasti haters kan. Dia pasti merhatiin setiap sesuatu yang kita lakuin gitu loh. Makanya bisa dia bisa komentar gitu. Kayak Starby gini-gini ya ternyata kayak gini-gini.
0: Coba cerita ini ngomongin haters agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan Inferno. Karena ini menarik. Dari zamannya apapun itu di industri ini selalu ada haters ya.
1: Benar.
0: Satu haters yang menurut kalian nusuk banget dan ini kayak gak ada landasannya atau gak ada dasarnya dari mereka komen ini, itu apa? Yang kedua, haters yang membangun kalian untuk jauh lebih baik lagi itu pernah komen seperti apa? Coba yang pertama dulu, yang kayak ini kayak cuma ini doang deh, nyampah doang deh. Apa sih biasanya disampaikan?
1: Lupa sih.
3: Biasanya kalau misalnya
0: garis besar aja biar gak garis besar aja. Garis besar. Kita belepotan ngomongnya ya. Kayak makan.
1: Ketularan aku kayak gitu.
3: Kalau misalnya ada sih beberapa kayak hate comment gitu yang bener-bener emang kayak itu pure nge-hate doang gitu. Jadi dia kayak nge-hate tapi dia gak
0: ada nggak ada isinya,
1: ya, cuma kayak modal cantik doang.
3: Iya.
0: Emang kita cantik gitu ya? Kita cantik kan, guys? Cantik kita.
1: Jadi itu cuma hate doang kan? Beda lagi sama kayak Starby kayaknya mungkin dance-nya nanti gini-gini ya, lagunya kayak gini-gini, lagunya kurang ini gitu loh, beda. Jadi kita juga nggak dengerin kan, kalau kayak gitu. Kalau kayak ini modal cantik doang ya, gini-gini. Ya emang cantik gimana?
0: Mantap. Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Balikin lagi bener guys, kalau emang ada fakta harus begini langsung ya, clap ya, finger clap ya. Oke, atau queen clap. Nah, ini kalau sekarang ini udah muncul lagi belum nih haters-haters yang kalian tunggu-tunggu untuk membakar kepanasan kalian ini?
3: Sebenarnya waktu rilis Inferno ada kok, ada juga dan ada juga yang ngebandingin kan sama beberapa grup lain, cuman
2: kita sih seneng sih,
1: iya,
2: karena komentarnya jadi rame gitu.
0: Seru ya?
2: Iya, dan maksudnya jadi engagement balik ke kita gitu, jadi nggak apa-apa sih gitu. Toh sebenarnya kita juga udah lama bareng dan kita juga udah tahu gitu kayak oh iya namanya di dunia ini emang gak akan ada yang perfect kan. Jadi pasti akan ada beberapa hal yang mungkin pas kita lakuin oh ya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu malah jadi motivasi aja sih buat kita gitu. Haters itu malah kadang-kadang ngingetin kita juga beberapa hal yang memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya kita sih udah terbiasa untuk let it go aja sih gitu. Gak terlalu didengerin.
0: Oke, okay. Berarti haters itu tandanya adalah ada yang melihat karya kita ya.
1: Betul.
0: Sedap. Comeback ini juga ternyata membawa kembali nuansa girl crush yang identik dengan Starby. Kenapa kalian masih merasa konsep ini sangat relevan untuk Starby?
1: Sebenarnya sih dari kitanya sendiri juga kita ngerasa kayak emang dari koreo, dari lagu tuh kita cocok banget bawain yang girl crush, yang lebih swag kayak gitu. Terus dari apa ya, vibes kita masing-masingnya juga masuk banget lah gitu si konsep girl crush ini.
0: Wow, oke. Nah, lalu apa tantangan terbesar ketika menggarap lagu dengan konsep yang powerful? Tapi nanti tahan dulu ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat suara namanya Saiba, mau tanya dari masing-masing personil role-nya model gimana sih? Kok belepotan juga sih ngetik ya. Role modelnya kalian untuk K-pop siapa sih?
3: Kita kayaknya satu. Coba. Ya kalau untuk secara grup kita punya satu role model yaitu BTS. Ya karena bukan cuman dari karyanya juga yang terlihat, itu dilihat juga, tapi dari gimana perjuangan mereka dari dulu, dari debut itu kan benar-benar
2: dari bawah sekali
3: dari Big Hit tuh masih agensi yang kecil kan. Terus mereka kayak ngadain konser gratis sampai mereka sendiri pun nyebarin kayak brosur-brosur gitu untuk datang ke konsernya. Dan sekarang ternyata mereka bisa membuktikan kalau mereka tuh bisa jadi grup nomor satu di dunia gitu, grup K-pop nomor satu di dunia. Nah itu makanya jadi inspirasi untuk kita banget sih untuk Starby itu sendiri.
0: Oke, okay. Tapi kan untuk masing-masing sendiri ada ya, pastinya beda-beda dong ada. Aku tuh dia banget. Dari Chelsea sendiri apa?
3: Kalau aku sendiri, aku pribadi aku role modelnya Jenny.
0: Ya. Kalau Kezia?
4: Kalau aku sih role model tuh aku suka Lisa sama Jihyo.
0: Lisa.
4: Sama sumpah.
0: Sama siapa?
1: Aku sama Kezia sama, karena kita sering ngirim-ngirim video Jihyo. Iya guys. Yang kayak, wah gila ya, kayak adore banget sama wanita satu ini. Itu kayak semangat banget kalau perform.
2: Energinya tuh, sangat keren. Kayak energinya tuh gak pernah off, gak pernah dia tuh gak pernah nunjukin. Kalau misalnya kan dia capek, pasti capek lah mereka. Betul. Kan perform tour dunia. Tapi kayak gak pernah nunjukin kalau dia tuh capek dan selalu on gitu sih. Dance-nya, nyanyinya, dia tuh bagus banget. Sama kayak Lisa juga gak pernah off gitu di stage.
0: profesionalismenya yang menjadi penyemangat kalian juga. Kalau Abil sendiri?
3: Kalau aku Jenny sama Lisa.
0: Jenny sama Lisa.
3: Yeah.
0: Jenny sama Lisa nih ternyata banyak yang nggak cuma musisi doang, tapi juga yang mungkin yang memang penikmat K-pop juga. Karena aku tidak K-pop. Ternyata Jenny sama Lisa itu banyak banget yang suka. Apa sih yang secara mereka bikin suka tuh apa sih sebenarnya Jenny sama Lisa
4: kalau
0: ini?
4: Kalau aku suka Jenny tuh karena pertama menurutku Jenny tuh punya karisma yang ya udah itu tuh memang anugerah dari dia gitu lahir.
0: Jadi gift
4: emang,
0: ya?
4: Iya, jadi dia tuh kayak auranya memang terpancar aja gitu. Kayak misalnya dia gak make up atau dia mau pakai baju simple atau gimana pun, dia udah kelihatan aja, oh Jenny gitu. Terus dia jadi banyak trendsetter juga kan untuk beberapa artis lain juga.
0: Gantungan kunci sampai langsung jutaan harganya gara-gara dia pakai gitu.
4: Aku suka juga karena dia udah banyak banget yang apa sih, maksudnya ke film-film itu juga. Terus udah diundang kemana-mana, maksudnya dia tuh K-pop tapi dia tuh bisa mendunia aja gitu. Kayak kemana-mana, gak cuma di Korea doang.
0: Dia katanya juga udah lagi persiapan HYROX, kalian tahu kan?
4: Tahu.
0: Jenny.
2: Oh iya?
3: Aku nggak tahu sih.
0: Masa?
2: Gak tahu.
0: Oh itu Jennifer Bahdim.
4: Oh.
0: Bicara. Jangan serius-serius guys.
4: Tenang.
3: Apa ya? Kok
0: tahu ya? Well nanti abis ini kita main game ya biar nggak terlalu serius.
4: Oke. Okay.
0: Langsung naik moodnya. Sahabat Suara, kita kembali lagi pasti tetap di Suara.
5: Memainkan musik pilihan.
0: Suara
6: Warga Indonesia.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Starbi.
0: Asik. Sekali lagi, dan juga
1: Starbi.
0: Hai, untuk yang sahabat suara nonton langsung di live TikTok di isuara.network. Thank you. Selamat menyaksikan obrolan kita di balik lagu yang gak bisa didengar ya. Kasian. Gak bercanda ya. Well, kita udah ada di segmen yang dimana ditunggu-tunggu oleh sahabat suara ya. Pede aja, padahal enggak ya. Gak ditunggu-tunggu ya.
2: Kita yaitu yang kita tunggu.
0: Oh iya. Ya, oke, okay. Kita akan... Oke, okay, boleh mendekat ke mic semuanya. Kalau yang megang mic, jangan dekat-dekat. Takutnya lipstiknya nempel.
2: Kayak
0: biduan nanti kalau lipstiknya nempel ya. Oke. Okay. Kita, tapi sebelum main game, mau nanya tentang Inferno dulu deh nih. Masih kurang dalam lagi aku nguliknya karena untuk di sebuah industri itu kan selalu ada tantangan ya namanya ya. Kalau makanan kan namanya rantangan, kalau dalam hidup kan tantangan ya. Nah, tantangan terbesar ini menggarap lagu dengan konsep yang begitu powerful, yang katanya juga Inferno banget atau hot, on fire. Tantangannya apa sih yang Inferno ini?
2: Sebenarnya kalau tantangannya, kalau misalnya kita syutingnya sih semuanya lancar-lancar aja.
0: Betul?
2: Cuman mungkin lokasinya pas kita syuting untuk musik videonya itu kita di pabrik kayu gitu. Jadi
0: bukan pabrik gula ya, pabrik kayu ya.
2: Iya, di pabrik kayu. Jadi benar-benar pas kita syuting tuh ada semua buru-buru yang lagi kerja. Oh. Jadi serpihan kayu tuh terbang mana-mana.
0: Serius?
2: Jadi tuh, iya, jadi sampai kita tuh ada yang alergi. Cisyala tuh sampai alergi karena kotor. Iya. Kan.
0: Bersin atau sampai batuk?
2: Enggak, badannya sampai merah-merah, bintik-bintik. Jadi kan, dan itu kan pas lagi di syuting kan kelihatan kan. Jadi kita sampai, aduh gimana ya gitu. Terus aku juga karena mungkin kan itu bawahnya juga bukan yang lantai gitu kan. Mungkin jadi kena sepatu, heels aku copot.
0: Ya ampun.
2: Pas lagi dance, sampai benar-benar copot banget. Terus akhirnya kita lem pakai super glue dulu, kayak gitu-gitu. Jadi lokasi sih mungkin ya yang challenging.
0: Behind the scene-nya seru ya ternyata ya, di balik itu. Yeah. Ya. Sangat enggak pakai AI loh itu. Kalian kan harus bangga loh karena kalian ngalamin alergi,
2: yeah,
0: heel copot ya kan. Kalau dari Chelsea sendiri ada pengalaman apa di pabrik kayu itu?
3: Enggak.
0: Eh, ada yang iseng enggak mulutnya? Ada yang iseng enggak orang-orang di situ?
3: Enggak sih. Enggak
0: ada. Wah, baik-baik. Pabrik kayu di mana?
3: Pabrik furniture.
0: Di daerah-daerah jangan
3: daerah.
0: Nyebut.
4: Di Jakarta Utara.
0: Jakarta Utara. Waduh. Keren banget Jakarta Utara, kalian berhasil bikin video klip di sana. Mantap. Panas satu udah pasti ya kan. Yeah. Aku pikir di Bandung. Wow. Berarti nanti bisa bangga ya kalau ternyata Indonesia punya musisi yang di era sekarang ini bikin music video, music klip ini menggunakan benar-benar terjun langsung ke kalian enggak pakai ini kan? Green screen kan berarti kan.
2: Oh, ada.
0: Maksudnya bukan di studio pure, di studio diem aja.
2: Wow.
0: Gitu kan.
2: Green screennya di situ juga. Di
0: wow, keren
2: juga.
0: Banget ya. Kayak nonton BTS atau behind the scene-nya Harry Potter ya. Atau juga Wicked ya. Wow. Yeah. Oke, okay. Nah, video klip Inferno ini disebut sebagai salah satu karya visual paling stand out dari Starbi. Cerita tentang konsep dan proses syutingnya dong.
3: Tadi
0: kan? Udah proses syutingnya cerita tadi dari ya. Si apa namanya si konsepnya ini kalian tuh ikut terlibat nggak sih sebenarnya?
3: Hmm. Ikut.
0: Terlibat nggak sih untuk diskusinya?
3: Ikut. Setiap kita mau menyiapkan sesuatu pasti kita itu brainstorm dulu bareng-bareng. Kayak sama-sama berpendapat maunya gimana, bagusnya gimana.
0: Wow.
3: Kayak gitu. Jadi pasti diobrolin bareng-bareng sih.
0: Keren.
3: Semuanya.
0: Gak terima jadi ya. Kalian harus ikut dalam

0: Siang hari ini pokoknya saya menjadi Gen Z karena ngobrol bareng sama personalia Starby, ada Abel, Sheila, Kezia dan juga Chelsea.
1: Hai.
0: Cukup menguras tenaga ya ngobrol sama adik-adik aku ini ya, karena ternyata di jam segini power saya udah mulai turun. Tapi menyenangkan sekali, jadi tahu sekarang ini ternyata Starby ini punya karya baru yang akhirnya bisa memuaskan dan juga bisa mengobati kangennya Skybee. Nah, menurut kalian, ini apa perbedaan Starby yang sekarang dibandingkan dengan Starby yang dikenal publik beberapa tahun lalu?
2: Pastinya udah lebih dewasa.
0: Karena bertambahnya usia ya.
2: Iya benar. Terus bedanya apa ya? Lebih cuek sih kayaknya sekarang ya. Kalau dulu jujur, kalau aku pribadi nih, aku lumayan kayak baper gitu loh. Kalau baca komen atau apa, kalau sekarang lebih kayak oh ya udah gitu. Terus
3: iya. Konsep sih,
2: konsep lagunya sudah lebih berubah, lebih yang menyesuaikan umur kita juga, karena dulu kan masih kecil-kecil gitu kan. Kalau sekarang udah pada legal gitu. Jadi bisa eksplor banyak juga gitu.
3: Sama kegiatannya juga sih mungkin. Kalau dulu kan kita masih oh ya papa bareng atau apa. Tapi kalau sekarang tuh Skybee mungkin udah bisa lebih ngelihat kita pribadi masing-masing gitu, karena kita udah lebih banyak kegiatan sendirinya. Kalau dulu kan benar-benar bareng gitu. Sekarang udah banyak kegiatan sendiri, jadi mungkin personality kita masing-masing udah lebih kelihatan kayak gitu sih.
0: Okay. Nah, setelah Inferno, apa sih bocoran yang bisa dibagikan mengenai album terbaru Starby yang akan dirilis tahun ini juga? Bakalan ada atau gimana?
4: Semoga bulan depan ya.
0: Oh, langsung. Oh, bulan depan dor gitu ya.
4: Ya, tapi kalau untuk dari konsepnya gak kayak Inferno, itu beda lagi.
0: Inferius? Lucu gak sih gue?
3: Boleh lah.
0: Gak pede, mulai kayak mundur dari tongkrongan kayaknya gue ya.
4: Karena kita suka nyoba konsep baru.
3: Ya, jadi ini bakal beda juga dari lagu-lagu kita yang sebelumnya.
4: Dan kita bakal collab juga ya di single yang next ini. Sama penyanyi yang keren banget pokoknya.
0: Cowok apa cewek? Gak bisa diomongin.
3: Rahasia.
0: Gak kepancing lagi mereka.
4: Aja, cewek aja.
0: Oh, cewek ya. Cewek. Oh ya, cuek ya tepatnya ya. Eh, kabarnya juga katanya bakal ini ya, melebarkan pasar ya. Ke industri pakan ternak atau mana? Bukan.
3: Kok jadi
0: pertanian. Ke Asia akan, Southeast Asia atau kemana sih?
4: Iya sih. Akan,
2: jadi sebenarnya ada plan. Ada plan yang lagi kita bahas juga sebenarnya. Sebenarnya enggak mau diomongin juga karena belum 100% pasti. Ya,
4: doain
2: kabarnya
4: aja.
2: Kita akan ya itulah.
3: Kita akan mencoba untuk membawa karya kita keluar gitu sih.
2: Iya.

0: Kau sih juga akan ke Asia ya.
1: Iya.
0: Cuman di Lembang itu apa namanya? Asia apa?
2: Asia Afrika.
1: Asia Afrika. Gak di Lembang ya.
2: Itu beda. Di Lembang, please.
0: Ada yang di yang di Lembang ada taman, oh, Asia. Ada. Apa ya? Beauty Asia atau apa gitu?
2: Iya, ada Asia Afrika yang di Lembang.
1: Ya,
2: kayak
1: itu ya.
2: Tempat wisata gitu.
1: Iya, kita mau melebarin tempat wisata sono ya.
0: Enggak dong, kalian Asia yang sesungguhnya ya. Oke. Okay. Nah, ini setiap musisi selalu punya harapan untuk perkembangan industri girl group. Girl, dok tidur ya dok. Kalau mau kerja tuh tidur dulu. Ada perkembangan industri grup perempuan lah, biar nggak belibet mulutnya ya. Di Indonesia sekarang semakin kompetitif. Apa harapan kalian terhadap girl group ini?
1: Sebenarnya kalau untuk dari Starbee sendiri, kita juga support untuk girl group lain, apalagi yang baru debut. Kita juga support banget dengan karya-karyanya, karena justru kita harus memperbanyak girl group juga atau boy group juga, pokoknya supaya kita lebih dinotis dan kita akhirnya ada wadahnya gitu loh. Karena jujur untuk wadahnya untuk girl group dan boy group tuh belum ada
2: banyak
1: ya,
2: itu
1: belum sebanyak itu. Ada tapi sedikit gitu. Jadi kita support aja untuk para grup-grup di Indonesia ini, dan semoga wadah untuk kitanya makin banyak juga gitu, dan makin dinotis juga sama seluruh warga Indonesia ini, dan disupport juga gitu.
2: Betul.
1: Untuk semuanya ya ini gitu.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup, karena mepet waktu, kita harus dimainkan lagu Starbee dengan Inferno untuk menjadi lagu penutup obrolan Indokustik barengan sama Starbee. Silakan invite sahabat suara untuk request Inferno di Iswara dan di layanan musik streaming mana aja. Go guys, silakan.
1: Hai sahabat suara, jangan lupa untuk terus request lagu-lagu Starbee dan juga Starbee Inferno di Iswara Radio. Dan juga jangan lupa untuk terus streaming music video Starbee di YouTube Starbee Official. Dan jangan lupa juga buat dengerin terus lagu-lagunya Starbee di semua digital platform music.
2: Thank you.
0: Yes, terima kasih untuk Yay. Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Abis ini pasti akan promo ke platform digital lainnya.
1: Iya. Yeah.
0: Sukses buat semua promonya dan memperkenalkan si Inferno ini. Aku tunggu lagi di karya berikutnya, main lagi ke Iswara.
1: Siap. Okay.
0: Semoga terima ketika kesini nanti udah ada sedikit sesajen di sini ya, Ago ya. Ini kosong banget. Saya sebagai tuan rumah malu ya. Ada kopi sih. Cuma 15.000. Bayar sendiri ya. Thank you ya.
1: Thank you. Selamat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah,
1: leh uga nih. Gitu.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Susi.
2: Baru okay. Abang? Manis abang ya. Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas, oke iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo lagi pengen dingin-dingin makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong.
1: Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sebetulnya baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembel.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Perry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmak.
5: Gek! Apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan. Kalau di lapangan. Kira,
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang

0: Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
0: Oh ya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
0: Iya. Hmm.
1: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, selamat sore.
3: Hari Rabu jangan kamu senduh.
2: Karena langit tidak kelabu, mari yuk kita bersama-sama di sini sambil nungguin babu.
3: Eh lo jangan kok nungguin dong. Babu? Ntar tiba-tiba yang muncul adalah Agoy. Ada apa aja? Ada Jill dan Reza.
2: Ya, seperti kita tahu kan ada kabar baik ya.
3: Apa
2: terkait ada yang dicopot dari jabatannya. Katanya si kantornya juga masih digeledah, nanti kita bacain
3: itu
2: selanjutnya
3: dia.
2: Ya.
3: Dan Gen Z yang tetap bertanya, yes, walaupun orangnya gak ada, bertanya tentang real food versus instant food.
2: Gue yakin ini menarik banget sih, karena kita tuh kebanyakan instant food kali ya. Tungguin aja ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

8.8 waktu JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Memang gak ada waktu yang tepat untuk berita buruk, sahabat suara, karena kayaknya kita udah kebal ya tiap hari dikasih berita-berita yang ya dibilang buruk juga enggak, dibilang baik juga enggak baik-baik banget gitu. Jadi kayak kalau kata Lomba Sir enggak ada waktu tepat untuk berita buruk, ya memang enggak ada waktu yang tepat, karena berita buruk apapun itu memang selalu akan datang di saat yang tidak tepat. Gitu deh. Enggak ada orang yang mau nerima berita buruk, ya enggak sih? Apalagi kalau misal kita ngelihat di beberapa hari belakangan ini, gonjang-ganjing dunia apa ya? Ya gonjang-ganjing di negara kita gitu. Gak usah negara kita doang deh, secara global gitu kan lagi banyak banget berita-berita yang mungkin bikin capek. Tapi kadang ada juga berita-berita yang sebenarnya ini berita biasa aja, tapi tanggapan-tanggapan netizen nih yang bikin jadi gak biasa gitu kan. Salah satu yang berita yang lagi rame adalah Saya tuh jujur waktu baca berita ini agak sedikit geli ya. Bukan gelinya tuh maksudnya kayak kaget gitu, karena kan kalau kamu ingat, sahabat suara, kemarin itu saya kayak baru kemarin banget saya itu bawain atau nyampein satu info tentang MBG yang katanya mau diperluas sampai ke Jeddah, ya kan. Terus malamnya pimpinan Badan Gizi Nasional katanya dicopot sama Pak Prabowo. Kaget dong saya dong. Loh, kenapa nih? Ini tadi sore kayak baru saya bawain nih beritanya. Tiba-tiba malamnya ada berita kalau Kepala Badan Gizi Nasional ini dicopot dan kayaknya akan diganti. Rumor-rumornya katanya penggantinya ini adalah Wakil Kepala BGN. Kayak gitu. Tapi ternyata ada 3 pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang sudah dilantik sama Pak Presiden Prabowo, sahabat suara. Jadi ada 3, yang pertama Kepala BGN ini sekarang diisi oleh Bu Nani Sudaryanti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala. Kemudian untuk posisi Wakil Kepala BGN yang pertama diisi oleh Bu Agustina Arumsari, dan Wakil Kepala BGN yang kedua ini ada Mayjen TNI Trenggono, sahabat suara. Jadi memang 3 pimpinan ini menggantikan pimpinan sebelumnya, Pak Deden Hindayana yang kemarin menjabat sebagai Kepala BGN, kayak gitu. Agak syok sih. Mungkin yang syok gak cuman Pak Dadang doang, kita juga syok gitu. Tiba-tiba setelah ada statement seperti itu, terus langsung malamnya diganti gitu kan, kayak ya udahlah gak apa-apa. Semoga dengan adanya pergantian pemain, pergantian personil ini, pergantian Kepala BGN dan juga wakilnya, ini bisa membawa program MBG ini semakin lebih baik sih, sahabat suara. Harapannya sih begitu. Walaupun ya itu tadi balik lagi komen-komennya. Komen-komennya netizen tuh ya bener-bener deh, kayak ada yang, ya kok gantinya sama aja, ada yang gitu. Tapi banyak juga yang optimis gitu ya, kalau penggantinya ini akan nantinya akan jauh lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Tapi ya kita lihat saja gitu, karena kan ya Biasanya bukannya mengeneralisir gitu ya, tapi biasanya kalau seorang kepala digantikan oleh wakilnya, ya biasanya polanya kan gak jauh-jauh beda gitu kan, sahabat suara. Ya ibarat kan memang buah jatuh gak jauh dari pohonnya, bahkan kadang buah jatuh sepohon-pohonnya tuh, kita lihat nanti.

0: Yeah. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Hai.
6: Hai.
1: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara warga Indonesia.

kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tinggal menghitung hari, sahabat suara, menuju ke gelaran yang ditunggu-tunggu oleh seluruh laki-laki di dunia ini. Gak cuma laki-laki sih sebenarnya. Cewek-cewek sekarang juga udah mulai banyak yang suka sama bola gitu kan. Dan sudah menunggu-nunggu Piala Dunia 2026. Tadi tuh saya tadi pagi kalau gak salah ya, itu sempat ngeliat podcastnya Dr. Tirta bareng sama Coach Justin. Itu Coach Justin sendiri sudah memprediksi 3 negara yang akan jadi negara terkuat gitu ya di Piala Dunia, yang kemungkinan akan masuk ke at least ke semifinal gitu, bahkan kalau bisa ke final. Dan ternyata yang disebut Coach bukan Belanda, sahabat suara, tapi ada Itali kalau saya gak salah ya, terus kemudian Argentina kalau misalnya Messi ikut, sama satunya Prancis kalau gak salah. Kalau gak salah nih ya, tadi soalnya kayak dengernya cuma selintas gitu kan sambil kerja gitu. Tapi intinya Coach itu gak nyebutin ada Belanda di situ, ada Inggris di situ, gak ada. Tapi yang jelas yang satu negara yang saya ingat adalah ada Argentina di situ. Nah ini kayak memang euforianya udah mulai terasa dari sekarang gitu. Sebenarnya kalau ngobrolin tentang Piala Dunia dan berbola-bolaan ini, perbola-bolaan tuh seru kalau ngobrolinnya sama Ari Asyar. Besok deh coba deh saya ngajakin Ari Asyari deh buat ngobrolin ini nih, ngobrolin Piala Dunia. Tapi yang jelas salah satu yang sempat ramai juga di sosial media ini adalah jersey yang dipakai sama salah satu pemain paling ikonik di persepak bolaan dunia ini. Itu bakalan dilelang, sahabat suara. Jadi ada jersey nomor 10 punyanya mendiang Pele yang dipakai di final Piala Dunia 1958 itu bakalan dilelang secara online di antara, nah ini tanggalnya nih gak tahu nih kenapa tanggalnya milihnya di akhir bulan, antara tanggal 29 Juni dan 16 Juli kayak gitu. Ini kenapa di tanggal-tanggal yang orang-orang tidak punya duit gitu ya. Tapi memang ini adalah salah satu jersey bersejarah yang memang ini legend banget. Dan ini dipakai sama salah satu, itu tadi, legend ya, pesepak bola terhebat dalam sejarah di malam dimulai kejayaannya, kayak gitu sahabat suara. Jadi nantinya kamu bisa cek-cek deh kalau misalnya memang ini beneran akan dilelang di antara tadi ya 29 Juni atau 16 Juli, karena tanggalnya pun juga belum pasti gitu. Dan harganya, nah jangan ditanya nih, tapi kalau kita ngelihat dari euforia kolektor-kolektor ini ya, kolektor jersey-jersey, apalagi jersey-jersey yang vintage gitu kan, Indonesia udah banyak banget tuh, gak cuman artis tapi orang-orang biasa yang kolektor aja tuh, mereka sampai gila-gilaan ke luar negeri demi mencari jersey-jersey vintage yang harganya udah gak jutaan lagi, udah gak belasan, udah puluhan bahkan ratusan juta gitu. Kita lihat apakah nanti jersey legend ini akan sampai juga di tangannya kolektor-kolektor jersey Indonesia, atau akan kalah saing dengan kolektor jersey dari negara lain. Ya kalau saya sih paling-paling nanti yang beli, kalau enggak, kalau Indonesia ya paling nanti akan jatuh ke tangannya Ganinda Bimo. Kita lihat ya sahabat suara. Tapi kalau misalnya kamu punya duit 1M gitu, mau enggak kamu beli jersey-nya mendiang Pele ini?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani dia.

0: sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Isuara Jogja.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia, Hindia. Sahabat suara, salah satu penyanyi yang bisa dibilang sebenarnya belum terlalu lama ada di kancah musik Indonesia, tapi gebrakannya udah luar biasa. Termasuk salah satunya adalah album Menari Dengan Bayangan. Ini adalah album pertama dari Hindia yang dirilis tahun 2019. Ini kembali mencatatkan pencapaian bersejarah. Keren gak tuh bahasanya, pencapaian bersejarah ya kan? Karena ini kan albumnya dirilis 2019, which is itu udah sekitar 7 tahun yang lalu, sudah menembus 2,5 miliar streams di salah satu digital streaming platform Spotify. Sekaligus menjadi album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di DSP tersebut. Gokil. Ini lagu atau album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak kayak gitu. Dan sebenarnya ini kalau dilihat lebih dari sekedar angka gitu ya. Karena pencapaian ini pada akhirnya ngelihat ini kan Menari Dengan Bayangan itu adalah album pertamanya Hindia. Sudah berusia 7 tahun, tapi ternyata Menari Dengan Bayangan ini sampai sekarang masih terus menemukan pendengar baru, tapi juga tetap relevan sama tim Hindia yang udah tumbuh bareng sama album dari awal gitu ya, tumbuh bareng sama Hindia dari awal. Termasuk saya itu adalah salah satu orang yang dari Hindia tuh kan albumnya udah lumayan banyak ya, sahabat suara ya. Jadi setelah Menari Dengan Bayangan, terus habis itu dia rilis lagi album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir, terus kemudian juga sempat ngerilis mixtape-nya Dove 25 on Blank Canvas kayak gitu kan. Jadi dari beberapa albumnya Hindia, menurut saya yang masih the best tuh memang album Menari Dengan Bayangan tahun 2019 itu. Salah satu ada tiga sebenarnya top 3. Kalau kamu mungkin gak tahu Menari Dengan Bayangan singlenya yang paling terkenal apa, ya itu tadi Evaluasi, sudah jelas Evaluasi, Rumah Ke Rumah, sama Evakuasi. Cuman kalau saya personally di album Menari Dengan Bayangan tuh ada 3 lagu yang sebenarnya bisa dibilang cukup underrated gitu ya. Salah satunya ini Hindia featuring Petra Sihombing, judulnya adalah Dehidrasi. Kemudian ada 2 lagi, karena di album Menari Dengan Bayangan Hindia ini cukup banyak berkolaborasi dengan musisi lain. Ada Hindia featuring Major Mouse yang Jam Makan Siang, itu saya suka banget dengerin lagu itu sampai sekarang. Dan Hindia featuring Sal Priyadi yang Belum Tidur. Itu top 3 atau top 3 track favorit saya di album Menari Dengan Bayangan. Tapi secara keseluruhan album Menari Dengan Bayangan ini menurut saya adalah satu-satunya album terbaiknya Hindia di sepanjang karirnya. Asik sepanjang karirnya gitu. Tapi kalau kamu sahabat suara sebagai mungkin kamu sebagai tim Hindia ataupun juga yang suka sama karya-karyanya seorang Baskara Putra gitu, track apa atau lagu apa yang paling favorit dari album Menari Dengan Bayangan? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu. Gak harus lagunya Hindia juga, gak apa-apa sih, boleh lagunya siapapun di 081-22-99-88-887. Yang satu ini ada Hindia featuring Metro Mars, Jam Makan Siang.

0: Escantona.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
11: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107.7 FM di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Waktunya berburu promo lagi di Alfamidi, sahabat suara. Seperti biasa kalau jam-jam segini tuh saya akan ngasih informasi tentang promo-promonya Alfamidi yang mungkin kamu bakal butuhin banget. Tapi yang sekarang ini tuh bukan hanya sekedar kayak promo diskon, kayak promo TTM kayak gitu. Tapi ada yang menarik karena di Alfamidi sekarang ini lagi ada yang namanya program GAS, sahabat suara. Jadi program GAS ini adalah genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi kalau kamu ini udah jadi membernya Alfamidi, kamu bakalan punya kesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik. Dan ini benar-benar literally ratusan hadiah menarik. Gimana kagak menarik? Ulang ada 11 motor Honda Beat, kemudian ada 44 air fryer, ada 44 robot vakum, dan banyak lagi kayak ribuan voucher belanja di Alfamidi. Terus juga hadiah-hadiah lainnya masih banyak banget, sahabat suara. Caranya gampang banget buat ikutan program GAS ini. Kamu cukup belanja dengan pakai member Alfamidi minimal 100.000 rupiah. Nah, kalau kamu belum jadi membernya Alfamidi, gampang banget, tinggal daftar aja atau kamu download aplikasi MidiKring. Kamu bisa juga daftar jadi member Alfamidi di situ. Nah, kalau udah jadi member terus belanja minimal 100.000, kamu bakal dapetin 1 buah A koin. Nah, kamu tinggal kumpulin tuh minimal 6 A koin buat dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Seru banget kan belanja, ya kan? Berangkat jalan kaki, pulangnya naik Beat, kapan lagi, sahabat suara? Jadi langsung aja belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya nih. Dan pastinya syarat sama ketentuannya berlaku. Kalau kamu ke Alfamidi, udahlah dapat diskon, udahlah dapat promo, bisa juga dapetin ratusan hadiah menarik. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi terdekat, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa

0: FUP mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: Klasik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: hati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke
7: iswara.id.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang kayak Faith sahabat suara? Kamu udah ngerasa kayak, oh kita udah deket banget nih. Udah tiap hari chattingan intens, udah tiap hari ketemu. Bahkan kalau misalnya ketemu pun juga ada sedikit physical-physical touch. Jelah, kayak pegang tangan, dielus rambutnya diacak-acak. Atau kadang-kadang dipeluk untuk menenangkan. Begitu kamu confess sama dia, ternyata dia cuma nganggap kayak, loh kita tuh cuma temen aja, karena cowok sama cewek tuh bisa loh temenan doang. Sakit gak tuh digituin? Gak apa-apa, gak cuma kamu yang ngalamin kayak gitu, banyak yang ngalamin kayak gitu sahabat suara. Tapi ya as long as kamu masih bisa merasakan rasa sakit, berarti kamu juga masih bisa merasakan rasa cinta dan sayang untuk orang lain dan untuk orang yang tepat. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini? Gak apa-apa, soalnya tadi saya cukup agak sedikit ketrigger sama beberapa postingan di sosial media yang kayaknya banyak orang lagi trennya itu ini nih, bikin chat yang diedit-edit ada suaranya, ngerti gak sih? Jadi kayak chat WhatsApp atau misalnya di Line atau misalnya di DM Instagram, yang dimana chatnya tuh diedit jadi potongan-potongan dan ada suaranya gitu sahabat suara. Banyak yang cerita-cerita lucu tentang pasangan gitu ya. Ada yang cegil ngejar cowok gitu-gitu deh. Jadi kayak semua orang tuh punya cara untuk mengekspresikan rasa cinta dan juga rasa sayangnya masing-masing. Kalau

Kamu caranya gimana? Kasih tahu saya dong, saya pengen tahu. Sambil ngobrol deh, ayo. Mumpung saya lagi live TikTok Sahabat Suara. Sekarang saya udah live TikTok di TikToknya Iswara Jogja. Sore hari ini udah lumayan ramai, ada Kak Zakir. Hai, selamat malam udah join. Terus ada Kak Ale, terus kemudian ada siapa lagi nih? Bentar. Halo Mas Budiono, selamat malam. Terus juga thank you. Ada Kak Gusti juga, terima kasih. Kak Lydia, April juga thank you banget. Aku mau sapa dulu. Kalau kamu misalnya juga mau join sambil cerita, boleh loh Sahabat Suara. Saya juga pengen tahu cerita-cerita kamu, mungkin bagaimana memperjuangkan seseorang atau sesuatu gitu ya. Terus juga terima kasih ada Kak Nur. Ini tadi yang join di WhatsApp. Tadi kan saya lagi ngebahas tentang albumnya Hindia yang Menari Dengan Bayangan tuh. Tadi Kak Nur bilang kalau dari album Menari Dengan Bayangan itu sukanya lagunya yang secukupnya. Oh ya bener, itu juga ada di album itu tuh. Terus requestnya tadi udah diputerin ya, Kotak Yang Kamu Adalah. Betul ya? Yes, Kotak Yang Kamu Adalah udah diputerin juga. Thank you Kak Nur, sehat-sehat ya. Buat kamu juga Sahabat Suara, saya masih nunggu sampai jam 7 malam nanti. 081-229-988-887 atau simply langsung aja join ke TikTok. Iya TikTok kan ya, oh iya bener. Simply langsung aja join ke TikTok @iswarajogja.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Bunana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Mami.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jujur nih sahabat suara, udah 1 bulan saya siaran sendiri dan kayak ada yang kurang gitu, kayak rasanya tuh sepi banget gitu. Kayak kadang-kadang kan biasa karena udah terbiasa siaran berdua gitu kan ya, terus tiba-tiba siaran sendiri kayak sometimes tuh saya pengen balik buat siaran berdua lagi, walaupun mungkin gak bisa tiap hari gitu. Jadi kayaknya nih, kayaknya aja ya, let's see lah, mungkin kalau di ACC saya mau minta besok sore di Suara Santai, saya mau minta ditemenin deh sama salah satu penyiarnya Iswara. Tapi kira-kira siapa ya, lihatlah besok siapa yang available gitu. Bahkan kalau misalnya bisa gak cuma satu penyiar Iswara aja nih, tapi mungkin ada bintang tamunya gitu, biar rame ya kan. Karena jujur kalau sendirian doang sepi, butuh yang rame-rame nih.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia.
1: Suara Gas Genggam Hadiah.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.

0: Wings Food.
1: Hi!
2: Hai! Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Seuntung itu, bos.
5: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
6: Ticus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan.

Jay di balik bertanda. Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam only on 101.4 FM, Iswara Suara Warga Indonesia. Apa kabar semuanya hari Rabu 3 Juni 2026?

0: 0114. Posisi sekarang lagi pada di mana, Nich? Karena gue lihat di TB Simatupang, ya sekitar kantornya Iswara nih lancar-lancar aja. Kok janggal gak macet?
1: Ada yang aneh di Jakarta hari ini nih.
0: Dan gue juga open request sahabat suara buat lo yang pengen request lagu ke gue. Tinggal kirim aja voice note suara lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Isi voice note-nya lo request lagu aja. Real, gue mau lagu ini dong gitu.
1: Bebas lagu apa ya. Tapi sekarang sebenarnya gue tuh, ini kan bulan Juni ya, tanggal 3 gitu ya. Means ini adalah Gemini season. Gue tadi juga sempat bikin thread gitu kan bikin postingan di threads gitu. Terus gue lagi iseng-iseng lah, karena ini lagi Gemini season, gue tuh pengen ngomongin Gemini. Gue pengen ngomongin, karena kan Gemini kan, nih ini gue Gemini nih ya, ini disclaimer, gue Gemini juga sahabat suara. Orang bilang gue Gemini ya Gemini mentok gitu. Apalagi ulang tahun gue 16 Juni, dikit lagi gak ada kado-kadoan apa nih.
0: Karena Gemini banyak banget kesan buruknya gitu ya. At least yang gue terima sebagai Gemini, Gemini mah begini, two-faced. Apalah gitu kan.
1: Terus gue bikin postingan, tolong dong oper kejadian pahit lo sama Gemini gitu. Turns out rame coy yang jawab. Dan nanti juga akan ada penelpon juga yang gue ambil dari threads gitu sahabat suara. Ada dua lah, 2-3 gitu.
0: Menceritakan pengalaman pahit bersama Gemini. Tapi sebelum kita memulai inti dari siaran malam hari ini, lo boleh dong sahabat suara absen dulu aja, kita santai-santai dulu. Kasih tahu lo sekarang posisi lagi di mana, keadaan trafiknya seperti apa ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada beberapa hit yang akan gue play di malam hari ini. Gue spill beberapa aja ya. Ini kenapa sih bukan lagu yang keputer? Se. Ada lagu dari Viera, terlalu lama. Mana sih gak keputer?

lama-lama langsung ganteng ya. Kayak lagu-lagu yang Sima Tupang, Rest of California. Tapi ini lagu represent Gemini banget sih, dengan pembawaannya Farel Hilal nyanyi lagu ini. Terus kayak, halo gue Gemini, asik banget tau TBC Matupang kayak California, anjay. Kita kederok dulu sahabat suara di malam hari ini, Munajat Cinta.

suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Malam hari ini, gue pengen ngasih tau dulu, ini gue udah onin live TikToknya iswara.network, jadi pastiin lo nih yang lagi di mobil, lagi di perjalanan, masuk ke TikTok ya, biar experience-nya tuh komunikasi sama gue, komen-komen langsung gue bacain, karena kalau misalkan lagu, gue tetap ngobrol sama warga TikTok gitu. Tapi paralel gue juga sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Iswara, ada Dom yang punya second number. Hai Dom, gimana Bandung? Salam buat warga-warga Bandung ya. Ada Jiko from Cirebon. Ada Alvin dari Bandung juga. Sapa-sapa dulu di TikTok nih. Halo, selamat datang di Dongkrong bareng Beryl. Di tap-tap layar ya, jangan lupa ya. Gue tuh malam hari ini lagi ngomongin soal Gemini, karena Gemini kan sekarang lagi bulannya Gemini gitu ya, bulan Juni ya kan. Orang bilang Gemini tuh orangnya kayak two-faced, tapi Gemini juga seru. Ada juga yang bilang jangan terlalu jatuh, gampang jatuh sama Gemini gitu. Ada Reti juga, ada Karisa, ada Ninda. Langsung dapat pertanyaan gue dari TikTok. Gemini curigaan gak sih? Gemini tuh curigaan juga tahu kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dalam artian, misalkan di relationship gitu ya. Dan sekarang gue tahu gitu ya. Kan gue Gemini. Gue juga pernah ada rasa curiga dan ada rasa posesif. Jangan lo kira Gemini santai-santai. Kagak. Gemini kalau udah sayang mah sayang banget bos. Buset dah. Ada bapak gue di TikTok. Username-nya bapak gue, bukan bapak gue beneran ya, tapi username-nya bapak gue. Gemini kalau jadi atasan red flag banget. Nah, ceritain. Nih ya, buat lo yang denger di TikTok, kalau lo ada cerita panjang soal Gemini di malam hari ini, tinggal ceritain aja cerita panjang lo itu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-10014. Gue mau cerita sedikit deh. Gue sebagai Gemini selama, gue juga pengen ngucapin dulu selamat bulan Juni ya, selamat Gemini season buat para Gemini. Keep being you. Karena kalau gue lihat dari thread, gue baru dapat satu hal soal Gemini. Gemini itu ternyata orangnya panasan. Karena ternyata ada panas. Ada sifat panasan juga dari gue pribadi sebagai Gemini. Gue kalau di jalan panasan banget gue. Pada mobil-mobil rese tuh. Lihat Pajero, Fortuner. Sorry banget Pajero, Fortuner. Lo rata-rata ngeselin. Banyakan lo ngeselin tau gak sih? Di jalan maunya menang sendiri. Tukang ngedim tuh. Dan faktor yang kedua Gemini panasan adalah gue tadi sempat ngecek di thread ya. Banyak loh yang komen cerita soal pengalaman pahit sama Gemini. Tapi banyak juga yang merasa, kenapa sih Gemini lagi? Tanpa mereka tahu gue juga Gemini. Kalau di sini gue cuma pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja guys, kayak seberapa banyak sih orang kesel sama Gemini. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo ya, satu kata untuk Gemini dulu deh. Gue udah dapat beberapa jawaban sahabat suara. Kalau kata Dina, satu kata buat Gemini, NPD, zap. Narsisnya ada banget sih, Gemini narsisnya ada banget sih, jujur. Apalagi kalau dia sudah berhasil, gimana ya, mungkin konotasinya narsis tuh adalah misalkan, kan temennya dia banyak ya, Gemini tuh temennya banyak rata-rata. Kalau dia habis bikin sesuatu, misalkan taruhlah Gemini habis bikin pameran gitu. Langsung, guys, gue baru bikin pameran, datang ya, dengan maksud dan tujuan untuk, ayo dong, kita ngumpul di pameran tersebut. Gitu, nongkrong lagi, karena Gemini suka nongkrong, guys. Ardi, Gemini tuh loyal dan setia. Wede, kalau udah sayang. Banget dengerin Iswara baru liat live-nya. Oh, thank you. Jangan cabut-cabut loh, Yuli. Kalau suka dengerin terus ya. Kalau kata Fatur Rahman, Gemini itu bocor halus, cah. Bocor halus tuh gimana? Oversharing kah? Gemini ada oversharing-nya jujur.
Dan sebenarnya Loki, malam hari ini gue pengen kasih lo playlist yang merepresentasikan Gemini banget. Lo boleh request dengan syarat playlist lo yang representate Gemini ya, sahabat suara ya. Contohnya seperti lagu yang satu ini. Gemini, Gemini. NPD Gemini. Sempurnanya aku. On

lagi musim Gemini kan, gue tuh pengen bikin sesimpel mungkin. Oke? Makanya lu ikutan topik di malam hari ini, satu kata untuk Gemini. Mana lagunya? Gemini. Capek banget, gak keklik-klik mulu mouse-nya, heran gue. Oke langsung ya. Satu kata dari Nadia. Wah ini gue salut nih sama Nadia, thank you loh Nat. Satu kata buat Gemini, seru, anjay. Michelle, toko roti kali nih. Michelle dari Bandung, membingungkan. Wah. Tapi gue ngerti sih kenapa Michelle bilang membingungkan. Karena tadi si Nadia bilang Gemini tuh seru. Tapi kayak few seconds later, Gemini bisa jadi gak seru lagi. Tiba-tiba ekspresi mukanya berubah gitu. Jadinya membingungkan. Di sini pernah yang ngalamin hal-hal segitu? Hal kayak gitu? Kalau kata mata rupa, hard worker. Keren. Kerja keras ya. Lihat tuh Pak Jokowi. Ya kan? Ada dari Bogor, ada Tasya. Gemini tuh lincah katanya. Lincahnya kenapa nih? Lincah nemplok dari cewek satu ke cewek lainnya. Zang! Si paling pabrik katanya Gemini tuh mudian. Betul. Gemini mudian. Kadang-kadang tapi Gemini tuh ekspresif. Jadi kalau misal lo akan bisa dengan cepat mengconsider dan akan lebih cepat ngeh kalau ini lagi bad mood nih Gemini nih. Coba di sini Gemini siapa yang enggak bisa nyemunyiin muka kalau lagi kesel? Gue. Gemini setia. Kalau udah sayang iya. Yang gue tahu sih iya ya. Kesannya aja, kesannya kayak dia ganti-ganti apa segala macam. Tapi kan dia akan kelok sama satu orang. Sama kayak cewek Scorpio tuh kayak gitu tuh. Emang lo apa, Ber? Gemini, gue Gemini, Neng. Ini gue akan spill beberapa sosok public figure yang juga Gemini nih. Angelina Jolie, wih besok ulang tahun Angelina Jolie. Johnny Depp tuh Gemini juga. Chris Evans, Captain America. Kanye West, God's Plan. Donald Trump, mengucapin selamat Donald Trump nongol di duit ya. Nongol di duit dolar. Muka Donald Trump. Donald Trump nongol di dolar. Berapa ya? Kemarin tuh gue cek tuh. Di pecahan $250 tuh. Mukanya lagi pundung lagi. Kalau ada muka yang lain apa ya? God's plan. Bukan God's plane. Gemini bercabang, Ber. Waduh, bercabang kenapa nih, Tuy? Raisa Gemini, Ahmad Dhani Gemini, Jokowi Gemini, Bung Karno Gemini. Siapa lagi artis yang Gemini, sahabat-sahabat? Luna Maya. Luna Maya Virgo. Oh ini kata Putri, Gemini tuh adaptif. Putri dari Semarang, adaptif ya Gemini tuh. Tapi gue akui semua yang lo bilang ini mungkin bener ya. Gue juga merasakan gue dan teman-teman gue tuh merasakan Gemini tuh bisa menyesuaikan kayak bunglon, bisa menyesuaikan di setiap kondisi gitu ya. Gue mengalami lagi lo deh. Coba bisa dielaborate gak sih? Soalnya kalau misalnya dibilang Gemini adaptif tuh emang ada beberapa momen, misalkan di tempat A, ya dia bisa membaur sama tempat A. Di tempat B, dia juga bisa. Misalkan tempat A, dia sama teman-temannya di perpustakaan gitu. Ya dia bisa adaptif. Ya harus diem. Itu yang bikin katanya Gemini tuh banyak temen tuh kayak gitu, sahabat suara. Gitulah pokoknya. Anyway, gue pengen ngajakin lo untuk request lagu. Syarat untuk request lagunya adalah voice note ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Dan lagunya tetap akan gue sortir ya. Gue pengen lagu yang lo request tuh adalah lagu yang representate Gemini gitu. Oke? Okay? I'll be back. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum

Lagu terbaru dari Hindia barengan sama It Gitaf. No, it's actually lagu terbarunya It Gitaf barengan sama Hindia. Masih ada cahaya dan lo masih di nongkrong bareng Beryl. Satu kata untuk Gemini, kita bacain lagi ya, karena ini Gemini season. Gue tuh lagi menganalyze, gue sebagai Gemini kayak, coba oper-oper kata-kata buat Gemini, sini. Dari Caca, waduh susah katanya. Emang sih, kalau masih, ini sorry banget, berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue yang Gemini, agak susah buat lo yang udah terlanjur jatuh sama Gemini, karena polanya gini nih sahabat suara. Kalau lo udah belum apa-apa, misalnya baru sekali dua kali ketemu sama Gemini dan kebetulan orangnya lo suka gitu ya sama dia. Terus pertemuan pertama, lo udah langsung baper banget. Nah, mindset lo itu akan menganggap, oh dia gebetan gue. Nah, jadi once si Gemini ini mungkin masih pengen meraba-raba, maksudnya bukan meraba-raba ya, gimana ya, konotasinya tuh agak aneh gitu. Bunyinya agak aneh kalau meraba. Once si Gemini ini masih pengen ngeliat dulu sifat lo gimana, masih pengen beradaptasi dulu, kan itu kan butuh waktu kan. In the meantime, lo udah terlanjur kayak dar, udah terlanjur baper gitu. Terus kayak lo langsung berpikir pasti, ini orang tuh maunya gimana sih? Ya maunya adaptasi dulu. Gitu. Kenapa lo bisa bilang susah? Karena mungkin kemarin nih orang lagi fun-funnya nih sama gue. Itu tanda, itu Gemininya tuh lagi beradaptasi sama lo gitu. Nah, kalau Gemininya tiba-tiba kayak tiba-tiba malas-malasan atau apa, jarang balas chat, nah lo langsung kayak nganggep, wah susah nih orang ini, gak bisa. Enggak, padahal tuh lagi adaptasi aja, kayak orang lagi deket aja, gimana sih? Gitu guys. Ini demi apa sih ada pendengar gue, Emeralda Monica, yang lagi hamil katanya anaknya, kalau cowok, pengen dikasih nama Ber.

Ariel. Gue bilang bener ya. Akte kelahirannya pap ke gue ya. Tapi lahirannya Desember, berarti gak Gemini, gak apa-apa. Beneran, beneran mau dikasih nama gue. Gue tunggu ya Emeralda. Ini ada beberapa voice note. Eh Dom, voice note-nya udah aku puter ya. Thank you Dom. Buat lo yang pengen request lagu gitu ya, tapi masih ada unsur-unsur Gemininya lagu tersebut, boleh voice note ke gue. Lo pikirin itu lagu apa yang kayaknya Gemini banget gitu. Lagu apa ya guys yang Gemini banget ya guys ya? Ini sebenarnya kemarin udah pernah gue puter. Tar. Tapi gue puter lagi deh. Tar gue masih nyari. Ah, this one. Lagu yang akan gue puter adalah lagu dari Astrid, sahabat suara. Airing on Iswara, suara warga Indonesia. Jadikan aku yang kedua. Teman-teman, temenin gue di TikToknya iswara.network. Karena sekarang gue lagi live.

Gemini banget. Karena Gemini tuh gak masalah banget ya diajakin berhubungan. Pertemanan gak apa-apa, yang penting gue bisa mesra-mesraan sama lo. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, masih ngomongin soal Gemini. Ini sedikit fakta by source ya. Fact. Yang pertama soal Gemini itu di bulan ini, tapi gue pengen ya buat lo yang lagi di mobil tepuk tangan dulu buat para Gemini dan haters-hatersnya. Yang pertama, Gemini itu zodiak untuk orang yang lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi gue juga kaget, 21 Mei ternyata makin tahun makin maju ya zodiak tuh. Zodiaknya The Twins namanya, si kembar yang secara filosofis berasal dari mitologi Yunani tentang Castor dan Pollux. Makanya Gemini itu sering diasosiasiin punya banyak sisi. Tapi bukan berarti bermuka dua, tapi lebih gampang adaptasi aja tergantung sama situasinya. Itu. Jadi kalau misalkan lo bilang Gemini itu gampang adaptasi, ya it is. Karena dari logonya aja tuh sudah mewakili gitu. Fakta yang kedua, Gemini itu ada di elemen udara, air sign, barengan sama Libra dan Aquarius. Di astrologi, air sign itu biasanya dikaitin sama hal-hal yang berbau komunikasi, ide, rasa penasarannya tinggi, terus kemampuan bersosialisasi. Kayak udara gitu loh, udara set, ya kan, kemana-mana, ngambang, apa segala macem, bisa adapt ke semua situasi, anjay. Fun fact yang ketiga, planet yang menguasai Gemini adalah Mercury. Ini adalah planet yang identik dengan komunikasi, bahasa, informasi, dan pergerakannya cepat. Siapa di sini yang Gemini yang pernah merasakan pergerakan cepat dari Gemini? Hayo. Oh, shout out buat Elvin yang ternyata zodiaknya Gemini juga. 17 Juni. Hey, kamu beda sehari sama aku lahirnya. Jangan lupa lagi nonton di TikTok. Di tap-tap juga layarnya, guys. Dan lagi di perjalanan, boleh di tap-tap juga. Boleh masuk ke TikTok live heisuara.network. And I'll be back setelah satu hit. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Abis ini gue puterin lagu yang sebenarnya juga low-key representing Gemini. Ini ada sebuah lagu dari ya, Hindi ya. Di mana lagu ini tuh tentang hal-hal yang berbau spontan, impulsif. Kayak lagu ini tuh udah kita jalan dulu aja. Gitu kata lagu ini. It's kita kesana, sahabat suara. Jalan dulu aja kesana, urusan nanti mah belakangan. Di dalam rencana apapun juga Gemini kalau bisa diajakin kemana gitu, yaudah gas aja dulu, guys. Urusan apa nanti yang menjemput kita di tengah-tengah, ya itu urusan belakangan lah. Lo masih dengerin Beril siaran ini.

Hot FM di suara-suara warga Indonesia. Ini kan udah tanggal 3, lu udah pada gajian dong pasti. Mending lu kosongin jadwal lo weekend ini, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu bahkan. Lu bisa langsung datang aja ke Cilek Sudirman, sahabat suara. Karena ini suara collab sama Aldi Taher, coy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya 5-7 Juni 2026. Bentar gue telan ludah dulu bentar ya. Nah, karena selain lo bisa nikmatin berbagai beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara, including me. Di Jumat nih, gue jabarin tanggalnya ya. Di Jumat 5 Juni ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Dan suaranya nanti dilanjut sama Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu nih ya, 6 Juni, itu ada gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Plus kayaknya Aldi Taher bakal ngerecokin gue sama Adit deh ya. Lo lihat aja deh ntar apa yang bakal gue lakuin ke Aldi Taher ya. Dan di hari Minggu, kita masih lanjut 7 Juni, semua penyiar bakal nongkrong barengan sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Mending lo langsung datang aja. Kita makan burger bareng. Lo bisa have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Gua tunggu ya. Awas lo ampe gak dateng. Pokoknya gua tungguin. Oke, sahabat suara.

0: 9 PM masih di suara-suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasan David. Oke, sahabat suara. Abis ini akan ada BTS. Sesi curhat. Oke. Gue udah menghimpun 2 penelpon di malam hari ini. Yang mau ceritain soal pengalaman pahit sama Gemini. Ini Gemini-Gemini pada dengerin ya, termasuk gue gitu. Oh ya, gue mau cerita dulu ya pengalaman pahit gue sama Gemini deh. Gini deh, gini. Gue punya mantan Gemini juga, jadi kita sama-sama Gemini gitu lah. Nah, si Bego ini ya gue bilang dia. Enggak, tapi kita berteman baik lah sekarang. Dia tuh, ini loh yang gue ceritain, sahabat suara gue pernah cerita. Emang kalau dibilang Gemini itu apa namanya, adaptif memang, tapi dia juga apa ya sebutannya ya, tidak bisa dibaca, penuh surprise lah pokoknya Gemini itu. Yang gue pernah cerita udah deketin orang SD, terus dia bilang ke gue SMS gini, "Real, maaf ya kita nggak bisa lanjut soalnya sama mamaku nggak boleh pacaran." Maksud gue, ya kan gue pacaran aja gak bilang sama orang tua gue. Ya kalau lu bilang, lu apa yang lu harapin lu SD kelas 6? Apa yang lu harapin lu SD kelas 6? Lu telepon nyokap lu. Lu tanya ke nyokap lu nih, "Mah, aku boleh pacaran gak?" Ya enggak jawabannya. Dah. Mati lagi. Gitu loh maksud gue. Tapi kita sudah berteman baik lah. Ini gue abis ini akan nelpon seseorang ya yang pengen nyeritain pengalaman pahit dia barengan sama Gemini. But I'll be back. Kita ke playlist dulu sahabat suara ya. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Tuh, nih Mos, kenapa sih tiba-tiba ngeklik sendiri? Capek lah gua. Bener kan Gemini panasan? Yeah, it's me. Ini contohnya, tau gak? By the way. Kita masuk ke sesi curhat sahabat suara di jam 9 malam. Huff, finally, langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Hey guys, ini nih, gue bacain satu dulu ya. Ini tuh mengenai, jadi gini, grand topiknya adalah pengalaman pahit lo sama Gemini, oke? Gue Gemini. Jadi tuh gue sebenarnya gue bersama Gemini-Gemini lainnya pengen, gue lagi menganalyze nih ini. Coba apa, coba omongin aja soal Gemini tuh apa, gue pengen tahu gitu. Kayak kita tim survei gitu loh, sahabat suara, ngerti gak sih? Gemini emosian. Enggak, kagak, gak ada yang bilang, gak ada Gemini emosian, gak ada Tan. Gue sembarangan loh. Di TikTok ngomong Gemini emosian, gak ada emosian, apa lo? Ngomong kayak gitu lo. Gak ada emosian, Gemini selau semuanya. Gak ada yang emosian. Tanya Gemini-Gemini lainnya, coba. Gampar lo. Apa tuh barusan? Gemini suka sarapan gas melon, gampang meledak. Enggak guys, Gemini tuh sarapannya bibit petasan. Gue kasih tahu aja. Ini gue bacain dulu nih di WhatsApp nih. Ya. Ada pengalaman pahit sama Gemini. Aduh. Gue boleh kasih tahu nama lu gak sih? Enggak ya, jangan ya. Anonimus aja ya. Gue pernah deket sama cowok Gemini. Sebelum deket as a couple, kami sering curhat-curhatan. Dia pernah cerita pacar pertamanya selingkuh. Yang mana selingkuhnya tuh balikan sama mantannya. Dia tahu pas di hari ulang tahunnya. Sakit. Waktu itu gue masih punya cowok. Setelah gue putus sama cowok gue, dia deketin gue. Deketinnya belum lama. Ketika mantan gue coba ngajak gue balik. Jadi barengan gitu ya. Gimana sih? Ya poin gitu lah. Si cowok Gemini ini baca SMS mantan gue dan dia marah banget. Nuduh gue bakal balikan sama mantan gue kayak yang dia lakukan sama mantannya dia. Lah emang kenapa? Gila lo. Gue gak suka dituduh. Malah gue sengajain balik sama mantan gue. Akhirnya gue berjarak sama cowok itu. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta baru komunikasi lagi as a friend. Setelah sama-sama udah nikah dan beranak dua. Ya harusnya lo sadar sih si Gemini ini. Maksud gue janggal dah. Nih ya. Kayaknya Gemini aneh tuh bukan dari sifatnya deh. Lo gak bisa consider Gemini aneh dari sifatnya karena emang orangnya janggal aja, salah begaul, tau gak deh? Nah ini salah satunya, masa gitu? Lo SMS mantan lo, terus dia marah banget dah. Padahal dia juga gitu sendiri, dih. Lo. Jujur janggal emang. Aneh. Ya ada Gemini aneh, ada Gemini baik, ada Gemini jahat, ada Gemini baik. Ada nggak ya? Tapi teman-teman gue yang Gemini tuh nggak ada yang aneh lagi sahabat suara, bener deh. Ada 3 teman Gemini gue, me, myself, and I. Udahlah, daripada gue ngobrol sendiri, gue pengen ngobrol sama seseorang yang ada di telepon ya. Dia pengen cerita soal pengalaman pahit bersama Gemini. Ada Asbud. Hai Asbud.
3: Halo, selamat malam Mas Beryl.
0: Gue sepanggil gue Mas, gue gampar ya.
3: Emang kita seumuran, kayaknya gue lebih muda deh.
0: Emang, aduh gimana ya. Emang lu kelahiran berapa? Kalau gue boleh tahu. Enggak, gini aja deh. Gini deh, gue harus identify dari lagu lo. Lagu yang lagi lo dengerin lately apa?
3: Lomba Sihir.
0: Nah, 2003.
3: 94.
0: Astagfirullahaladzim. Ya lagu gak bisa ini sih. Lagu gak bisa representate umur lo berapa sih. Ya udah, Lomba Sihir. Oke, lo gimana ya, gue cerita awal mulanya gimana ya. Pokoknya lo punya pengalaman pahit sama Gemini, betul?
3: Betul.
0: Apa pengalaman pahitnya coba? Lo zodiak apa BTW?
3: Leo.
0: Oh, cewek Leo. Untung cewek Leo bukan cowok Leo. Apa kira-kira? Pengalaman pahit lo apa, Asbut?
3: Sebelumnya, sorry ya, konten agak noisy, lagi dalam perjalanan pulang ya. Ini aman. Lagi bertengger di LRT demi mengobrol dengan dirimu.
0: Ah, keren.
3: Jadi, sebenarnya kejadiannya itu udah 10 tahun yang lalu sih. Jadi, waktu kuliah itu gue kenalan sama senior kampus gue lah. Dia cowok gitu. Kita tuh bedanya tuh usianya 4 tahun. Jadi di semester akhir dia kuliah itu, ya inilah, dia coba mendekati gue lah gitu. Karena kan dia semester akhir, gue baru masuk kan gitu.
0: Dia lebih tua
3: yaudah, berarti? Iya, lebih tua 4 tahun.
0: Oke.
3: Okay. Lebih tua 4 tahun, terus ya udahlah pacaran. Ternyata kan dia lulusnya tuh lebih lama ya. Dia kuliah kurang lebih 5 tahun lah gitu. Jadi setelah pacaran sama gue tuh dia masih kuliah 1 tahun lah.
0: Oh, dia malas, anaknya malas dia. Dia bego. Enggak bisa.
3: Enggak tahu ya.
0: Dia malas.
3: Ya udah jadi ya.
0: Iya, oke, terus.
3: Pokoknya LS-LS-nya tuh kayak aku butuh pasangan yang bisa memotivasi aku agar aku bisa lulus kuliah karena aku udah telat nih lulus kuliahnya.
0: Oke.
3: Sebagai cewek-cewek Leo yang push, ayo saya push. Udah deh, aku bantu push. Akhirnya lancar lah tahun itu. Dia lulus, walaupun ya IPK-nya di bawah rata-rata ini ya, apa namanya, lowongan pekerjaan zaman sekarang ya.
0: Lo pushnya gimana? Bentuk push lo tuh gimana ke dia?
3: Kayak, kalau misalkan kuliah tuh, jadwalnya kan gue tahu tuh. Jadi, gue selalu nemenin. Ayo, kita kuliah gitu. Walaupun jadwal kuliah gue libur, gue tetap nemenin dia supaya dia datang ke kampus.
0: Oh, dia akan datang ke kampus dengan embel-embel, lo akan nemenin gitu, karena lo gitu ya.
3: Iya, jadi kayak, ya gitu deh pokoknya.
0: Terus?
3: Aduh maaf ya, ini ada kenalpot bro. Dan pokoknya long short story, dia sudah lulus, terus ya karena memang hubungannya mungkin tanda kutip agak serius kali ya. Orang tua gue sama orang tua dia tuh udah saling mengenal lah, udah tahu lah pokoknya kalau kita itu pacaran gitu, dari awal pacaran. Setelah itu nyokap gue kayak membantu dia memberikan pekerjaan.
0: Wih.
3: yang dimana ya mungkin pekerjaan yang diidam-idamkan orang zaman sekarang ya, PNS.
0: Demi apa lo? Dari nyokap lo?
3: Iya.
0: Oke, gue nggak begitu surprise sih karena mungkin banyak orang dapat PNS dari beberapa orang lain gitu ya. Tapi gue tahu grand topiknya. Ini apa gitu, juga gimana? Mending lo ceritain, terus gimana?
3: Pokoknya udah berjalan, memasuki tahun kelima, itu mulai agak sedikit aneh tuh. Yaitu di tahun kelima itu tuh gue juga lagi fokus untuk menyelesaikan tugas akhir gue lah. Gitu, karena waktu itu gue juga di-ghosting sama dosen gue. Jadi gue harus ganti pembimbing yang dimana gue lulusnya juga harus mundur 1 semester.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi gue fokus di situ, mungkin intensitas hubungan kita udah kurang bagus karena gue fokus untuk lulus kuliah. Ya sudah, akhirnya mantan pacarnya kembali menyapa, jalan deh. Tapi, dia tuh di-provide banget lah, didukung banget lah sama gue dan keluarga gue. Jadi nyokap gue juga memprovide dia mobil untuk sehari-hari, mobil pribadi ya.
0: Hah?
3: Gitu, karena nyokap gue tuh paling nggak tega sama orang yang bepergian kemana-mana naik motor.
0: Ya iya, tapi kan dibalikin lagi, gue gampar tuh orang ya.
3: Dibalikin.
0: Ya, okay, dibalikin. Iya.
3: Terus
0: okay.
3: Kayak di tahun keempat kita pacaran itu dia pengen banget. Dulu tuh ingat nggak sih Vespa Sprint yang matic itu kan lagi hype lagi ya?
0: Iya. Gue tahu tuh bagus gitu.
3: Iya, dia pengen banget, tapi budget terbatas. Ya udah dong, karena gue kan juga kuliah sambil ngambil job freelance sebagai manpower event organizer. Ya udah, butuh uang berapa nih, emang bodoh sih saya ya juga. Ya udah deh, aku bantu DP sama nyicil kurang lebih 6 bulan.
0: Dapat tuh Vespa Sprint tuh.
3: Dapat.
0: Warna apa?
3: Putih.
0: Okay.
3: Aku bantu DP dan aku bantu cicil di 6 bulan pertama kan. Karena kan pada saat itu gajinya tuh kan masih belum gede lah gitu. Ya udah, turns out kita hubungannya semakin renggang. Dia ketahuan jalan sama mantannya.
0: Enggak, renggangnya tuh kenapa sih kalau gue boleh tahu? Maksudnya kayak ada gak sih kayak misalkan entah dia bosen atau dia apa gitu, sibuk gitu.
3: Kayaknya ya dia itu merasa tersaingi dengan orang yang di sekitar gue. Jadi tuh ada, jadi gue berkenalan lah, berteman dengan satu laki-laki ini. Nah, laki-laki ini tuh kayak satu ekonominya itu tuh lebih mapan lah dibanding dia gitu. Okay. Jadi kayaknya dia iri di situ. Oh, jadi dia mencari pelampiasan lah untuk mencari validasi bahwa oh iya, cowok kan juga itu validasi juga ya,
0: gak
3: kayak cewek.
0: Iya, iya, iya. Dia insecure dengan cara seperti itu, which is harusnya gak gitu deh kayaknya. Oke.
3: Ya, terus ketika pertama kali ketahuan kalau ketemu lagi sama mantannya, kita break up tuh, putus selama 2 bulan. Pokoknya udah bulan kedua gue kayak memutuskan, oh yaudah nih kayaknya nih gak bakal berjalan lagi nih, gak bakal balik. Jadi gue memutuskan untuk mengembalikan barang-barang pentingnya dia lah gitu. Terus pas barang-barang nyampe di rumah, nyokapnya telpon. Emang bener-bener mau putus? Emang gak mau diperbaiki lagi?
0: Siapa yang nelpon?
3: Nyokapnya nelpon gue.
0: Oke.
3: Emang gak mau diperbaiki lagi gini.
0: Iya, anak saya masih butuh loh barang-barang dari kamu. Ih, mampus.
3: FYI, aku anak tunggal, Kak.
0: Iya. Sandwich generation ya, iya gak sih? Ada arah ke situnya lah ya. Masa lo struggling juga lah.
3: Ya, terus apa namanya? Ya udahlah, berusaha untuk dulu kayak okay, siapa tahu dia akan berubah gitu ya. Pas balikan langsung ditembak untuk tunangan. Jadi tuh pas balikan tuh gue dilamar.
0: Okay, lo dilamar terus?
3: Ya, terus apalagi kan di circle pertemanan gue, orang yang pertama kali bertunangan itu adalah gue.
0: Oh, hype tuh heboh pasti dong. Tuh ya, heboh.
3: Hype banget dong teman-teman gue. Sudah itu update lah di sosial media. Ada akun Instagram anonim komen di foto yang diposting sama temen gue. Pokoknya komen-komennya yang jelek-jelek lah gitu. Dan karena memang temen gue stack intel semua ya, jadi tahu di siapa pelakunya gitu. Soalnya dan tak bukan memang yang mantannya itu.
0: Bajingan. Okay.
3: Ya terus gue samperin lah perempuan itu sendiri. Gue tanya, ini maksudnya apa ya? Maunya hubungannya dengan cowok aku ini tuh seperti apa?
0: Okay.
3: Dengan tanpa berdosa dia bilang, iya karena aku masih sayang.
0: Simpel. Kok bisa sih jawabannya sesimpel itu? Coba gimana sih? Terus
3: mau tau gak jawaban cowoknya apa?
0: Apa? Ngebelain nih, gue gampar-gamparin nih cowok.
3: Jadi kamu mau pilih aku atau perempuan ini?
0: Hah?
3: Gak tahu.
0: Nggak, dia ngomong gitu ke lo?
3: Gue ngomong ke dia kan. Gue jelasin, gue udah ketemu nih sama mantan lo nih, oknum yang membuat hubungan kita gonjang-ganjing nih. Jadi sekarang milihnya mau pilih gue atau mantan lo ini.
0: Terus?
3: Jawabannya dia, gak tahu.
0: Hah? Gue butuh final decision-nya. Gue butuh hasilnya gimana?
3: Akhirnya ya udah. Setelah dia ngomong gak tahu itu, gue langsung memutuskan, oke, pertunangan kita batal, hubungan kita putus, nggak ada hubungan apa-apa lagi.
0: Nggak, maksud gue, gimana dia bisa ngajakin lo tunangan kalau dia aja masih bisa ngurusin dua orang gitu, ngerti nggak sih maksud gue?
3: Iya
0: nggak sih?
3: Iya
0: nggak sih? Dia aja nggak tahu.
3: Iya, mungkin dia masih dilema kali ya, kayak dengan gue mungkin dia bisa di profit atau mendapatkan privilege, tapi mungkin dengan yang si perempuan ini
0: ya bullshit kalau misalkan dia ngajakin lo tunangan terus habis itu kayak ini masih belum kelar, berak lo, nggak usah ngajakin orang tunangan.
3: Tau nggak prosesnya apa? Mereka nikah. Gak lama setelah putus dari gue itu mereka nikah. Mereka punya anak.
0: Okay.
3: And then mereka bercerai.
0: Wow, karena nggak bisa move on dari lo, Zhang. Atau gitu.
3: Jangan gitu. Yeah, pas gue tahu kabarnya, pas gue tahu kabarnya mereka cerai itu gue jadi kayak insecure apa gara-gara gue.
0: Gak apa-apa, kalaupun dia juga bukan urusan lo.
3: Iya sih, bukan urusan gue juga.
0: Anyway, thank you ya, gue pengen balik lagi ke playlist. Tapi makasih banget ceritanya. Anjir, banyak banget cerita dari lo. Sumpah, gue gak expect kalau misalkan endingnya se-ups and downs itu. Tapi semoga lo bisa ketemu sama gemini-gemini lain yang baik. Gak semua gemini jahat, oke? Okay?
3: Amin, terima kasih waktunya dan doanya ya.
0: Iya.
3: Sukses selalu untuk dirimu
0: juga. Coba kasih spek lo kalau misalnya lo lagi cari cowok, gue bisa jualin lo ke pendengar-penari suara lainnya. Maksud gue bisa nih lo ada lagi nyari cowok, gue bisa comblangin lo.
3: Gue butuh orang yang
0: kirim gue di WhatsApp.
3: Lahir dan batin.
0: Kirim gue di WhatsApp detailnya.
3: Oke oke, okay, nanti gue kirim WhatsApp ya detailnya. Ya. Pokoknya yang jelas mapan lahir dan batin aja.
0: Iya benar.
3: Ekonomi ya.
0: Siapa tadi panggilannya Ab?
3: Asbut.
0: Oke, Bud, makasih Bud.
3: Oke, thank you juga Mas Daryl.
0: Bye Bud, dengerin gue terus ya. Gue gampar-gampar ya lo kalau misalnya dengerin gue. Bye.
3: Oke, bye.
4: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skip.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Allah hangat.
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Genggo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mama.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl Razandavi nongkrong bareng Beryl dan sekarang masih ada di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, gue punya penelpon selanjutnya. Mau cerita pengalaman pahit dari Gemini. Tapi gue turut berduka ya buat si Asbud tadi. Udah mana biayain, bahkan yang biayain bukan cuma dia doang, orang tuanya udah biayain si Gemini ini. Tiba-tiba si Gemini ini ngajakin tunangan. Pas setelah ngajakin tunangan, gak lama dia kegap kalau dia masih kontakan sama mantannya. Pasti tanya, kamu lebih milih mantan apa lebih milih aku? Lebih milih. Tapi dia bilang, gak tahu. Maksud gue kalau misalnya lu masih ada dilema, lu ngapain ngajakin orang tunangan, gila. Jangan aneh deh lu. Nina, happy birthday. Gemini yang abis ultah kemarin katanya. Masalah gue ada zodiaknya, ada. Maksudnya lo. Ih, gini deh ya. Lo kan harusnya bisa consider nih, tiap zodiak kan pasti ada sifat-sifatnya gitu ya. Gemini sifatnya gimana, Pisces sifatnya gimana, Sagittarius sifatnya gimana. Udah, terus abis itu lo analyze lagunya tuh kayak gimana, artinya apa. Kayak misalkan gue bisa tahu tuh Madu Tiganya Triad, Ahmad Ben dan lain-lain, artinya tuh gimana. Terus gue bisa menghubungi lagu tersebut ke sifat zodiak Gemini. Ya udah, main di situ aja. Ini ada penelpon nih mau cerita. Halo.
2: Halo.
0: Gue nyebutnya siapa ya? Ada, lo mau pakai nama asli lo apa mau di anonim?
2: Anonim aja deh.
0: Anonimnya namanya siapa?
2: Anonimnya namanya apa ya?
0: Nama aneh dong, siapa ya? Buna. Zap. Di tahu. Ketawanya gak ada suaranya anjir, kayak bude-bude.
2: Okay.
0: Buna ya.
2: Buna. Okay, boleh.
0: Kamu tim furap? Kamu furap apa rabun?
2: Rabun.
0: Ah, kita satu suara. Tos dulu dong. Kenapa rabun?
2: Gue gak tim-timan dah.
0: Hah? Oh, gak tim-timan. Tapi menurut lo lebih cocok Rahel V-nya apa Fuji kalau marap? Jawab dari dalam lubuk hati lo.
2: Gue suka Buna doang, sendiri udah.
0: Oh, lo suka Buna personally ya? Lo gak
2: hubungan
0: dengan siapa-siapa? Oke. Ini orang punya pengalaman pahit bersama Gemini. Ini siapa Gemininya?
2: Please, gue yang Gemini.
0: Eh iya, lo yang Gemini ya? Lo yang pahitin orang. Karena ini POV dari Gemini yang pahitin orang. Iya gak sih?
2: Enggak. Kali ini gue mau membela Gemini sejagat raya.
0: Oh, I see. Karena dari tadi banyak banget serangan ke Gemini yang kayak Gemini tuh bla bla bla bla. Nih ya, gue bacain di komen-komen thread gue ya. Gemini tuh two-faced. Ada yang bilang Gemini tuh bla bla bla. Nah, dia tuh pengen ngasih pembelaan. Mau gak pembelaannya, Buna?
2: Gemini baik, halo. Halo. Semuanya.
0: Iya, halo semuanya, ini Gemini baik. Gue Gemini juga, tosan dulu dong. Capek ya?
2: Iya dong, hai.
0: Capek gak sih? Tapi lo kepikiran gak orang pada menghujat Gemini?
2: Karena mereka gak bisa seceria dan se-cheerful kita gak sih?
0: Iya, that's
2: itu right. Yang bikin banyak orang iri dengki, karena dikira kita flirting. Padahal mah, ini settingannya kayak gini gak sih?
0: Nah, itu tuh kalimat yang sering dikeluarin Gemini tuh. Ya emang kita settingan kita kayak iya gak sih? Settingan kita kayak gini aja bisa adaptasi sama orang banyak. Gimana enggak di setting? Gimana enggak di setting? Ngerti gak sih maksud gue?
2: Iya.
0: Terus, pembelaan lo apa lagi? Pernah gak sih ada orang yang bilang ke lo gitu ya? Lo tuh Gemini yang gimana gitu? Pernah gak kalau misalkan lo bisa mengingat-ingat?
2: Pernah dong. Baru aja?
0: Kalo
2: mantan
0: lo?
2: Iya lagi.
0: Mantan lo ngomong apa ke lo?
2: Yang Jadi manusianya logis gak sih? Logik gak sih? Ya kan?
0: Iya, iya. Logis. Ya kan? Ada momennya logis, tapi gak semuanya logis. Tapi ada momen logis banget tuh, ada banget.
2: Iya, tapi logis dulu gitu loh.
0: Iya.
2: Dibilang apa? Gak punya empati, coy.
0: Soal apa?
2: Iya, karena gak jago ngevalidasi orang yang terus kayak... Iya... Iya nggak apa-apa kayak gitu terserah kamu ya apa gitu nggak bisa kan kita nggak bisa kayak gitu nggak bisa yang
0: ya
2: gue sering baik-baikin orang kalau emang lagi salah ya nggak
0: ya,
2: sih
0: betul gue sering dapet komen kayak lo tuh nggak bisa ya iyain aja gitu tuh nggak bisa nggak ya. Bisa tuh gitu
2: itu nggak bisa
0: sorry
2: itu salah benerin ya kalau mau benerin ya oke benerin kalau enggak ya udah lo harus terima kalau lo salah gitu kan nggak bisa tuh.
0: Di momen apa di case apa ini kalau gue boleh tahu
2: di case ya gue nggak bisa biarin kegiatan dia yang nggak gue suka gitu dong.
0: Lo nggak bisa biarin kegiatan dia yang lo nggak suka. Maksudnya?
2: Oh enggak ya misal dia punya kegiatan apa gitu kan, nah itu terus mengganggu aktivitas kita lah ya, ada mengganggu dalam hubungan lah ya.
0: Dia ini siapa pacar?
2: Ya, udah mantan sih.
0: Oh, udah mantan. Ya, makanya putus ya. Ah, kak.
2: Ya, bayangin deh. Ya, sampai hubungan tuh keganggu ya karena aktivitas dia yang enggak penting-penting amat. Ya, kalau dibilang penting ya penting. Tapi intensitasnya tuh loh enggak penting-penting amat lah ya. Enggak sepenting itu buat terus-terusan gitu. Nah, itu mengganggu. Lalu dia bilang gue gak punya empati, terus kayak gak biarin dia yang apa ya gak bisa ngevalidasi gitu.
0: Bentar, sorry motong. Sepenting apa kegiatan dia sampai dia butuh empati dari lo? Maksudnya kegiatan apa kok sampai butuh empati sih gitu loh? Di pala gue tuh
2: kerja. Hobi.
0: Ya Allah, gue kira kayak anggota keluarganya ada yang kena musibah apa segala macam. Ya kalau gitu kan kita sebagai Gemini juga pasti empati dong. Semua zodiak juga pasti empati kan. Lah ini hobi.
2: Terus teman. Iya. Sebagai manusia biasa ya tetap ngebiarin dong hobi berteman. Betul. Gitu kan. Tapi ya kalau intensitasnya kebanyakan ya tetap kita sebagai manusia yang logis yang bisa mempertanyakan kepalanya berisik tanya dong. Kita nggak bisa terus yang memendam aja terus iya aja jadi manusia yang sangat soft itu bukan kita ya guys.
0: Iya betul
2: apalagi ketemunya manusia yang sangat sensitif.
0: Kita tuh gak bisa tuh nge-handle orang-orang yang sensitif terus yang butuh validasi dari kita terus-terusan. Gak bisa, kita punya urusan lain ya gak sih?
2: Iya. Meskipun kadang mulut tuh bisa ya, tapi muka gak bisa.
0: Iya. Kalo udah kesel-kesel, kalo udah kesel tuh gak bisa tuh. Mukanya di pinggiran tuh gak bisa banget, di baik-baikin tuh gak bisa banget tuh. Iya gak sih?
2: Iya lagi, tapi kalau kita lagi baik, kita beneran baik kok ya. Kita beneran baik yang tulus banget gitu.
0: Iya. Begitu pun kalau misalnya kita sama pasangan, kalau misalnya kita udah sayang banget, ya kita sayang banget, setia banget gitu. Kok hemnya mikir, emang enggak ya?
2: Apa?
0: Kok hemnya mikir, emang enggak ya? Kamu, iya. Aku pengen nanya, kamu paling lama pacaran berapa lama deh? Sebagai Gemini?
2: Nah, bukan yang terakhir ini ya, yang terakhir bentar sih. Nah. Yang paling lama ya hampir 2 tahun sih. Okay. Itu doang sih.
0: Congrats.
2: Selebihnya... bukan yang sebentar-sebentar, tapi emang single aja.
0: Emang kenapa single? Kenapa kamu bukan tipikal yang kayak nggak tahan kalau nggak punya pacar?
2: Nggak juga, tapi sebagai manusia Gemini kayaknya nggak ada kosongnya deh, meskipun nggak pacaran.
0: Nggak ada kosongnya, keren. Ini prinsip yang patut di kasih gitu applause.
2: Enggak, ini kayak iya, bukan.
0: Ya nggak apa-apa itu prinsip.
2: Iya nggak sih.
0: Ya nggak apa-apa.
2: Ya tetap aja punya teman gitu kan.
0: Iya
2: nggak apa-apa. Kesalahan dikit.
0: Iya benar-benar nggak apa-apa banget sumpah banget. Pesan dong.
2: Pacaran ya cuma satu doang kan.
0: Gue gampar ya, enggak gue nggak kayak gitu gila. Kok gue nggak cuma satu doang?

0: akrab. Gue lagi diem doang padahal. Kok dibilang, kok lagi pacar gue cuma satu doang? Ya enggak lah, aku tuh setia.
1: Ya, kita manusia-manusia setia lah.
0: Kalau udah sayang setia banget. Tapi kalau kalau gak sayang-sayang banget ya, ya gitu tadi bener kata kamu. Pesan-pesan dong buat orang-orang yang selalu mencemooh Gemini.
1: Ya dulu baik-baik. Kita tuh sangat-sangat-sangat baik, sangat-sangat bisa diajak diskusi, diajak mencari solusi, sangat-sangat berguna untuk kehidupan masyarakat secara umum deh.
0: Kamu dari tadi nama panggilannya Buna. Oke, Buna dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur yang di?
1: Lamongan.
0: Oh, Lamongan. Aku Surabaya.
1: Wawa.
0: Tapi aku siaran yang Jakarta.
1: Tapi sama.
0: Keluarga aku akan nang
1: Jawa. Alumni Jakarta.
0: Oh, kamu alumni Jakarta, tapi lama di Surabaya. Di Lamongan.
1: Iya, gitu. Nice. Mantan warga Jakarta ini.
0: Mantan warga Jakarta. Di mana dulu di Jakarta tinggalnya?
1: Jadi gak Jakarta banget sih, Ciputat.
0: Lah, aku di Ciputat juga tinggalnya. Dekat kita. Ya udah lah.
1: Tapi itu dulu.
0: Tapi dulu. Sekarang for good di Lamongan ya. Oh ini WBL, Wisata Bahari Lamongan. Anjay.
1: Ya, pasti pas kecil ya kesitunya.
0: Iya lagi. Sekarang udah nggak terlalu hit ya. Tempat itu nggak terlalu hit ya.
1: Iya.
0: Ya udah kalau gabut nonton aku di live TikTok ya, iswara.network, karena kan aku sambil live TikTok. Nonton enggak di live TikTok?
1: Belum buka TikTok nih malam ini.
0: Ya udah nanti
1: habis ini nonton deh.
0: Habis ini nonton ya. Oke. Makasih okay. Buna ceritanya.
1: Ya.
0: Salam buat warga Lamongan ya.
1: Ya.
0: Bye.
1: Bye.

Suara-suara warga Indonesia sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Gue pengen ngingetin buat lo yang udah gajian di bulan ini, mending kosongin jadwal lo di weekend ini. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Terus lo bisa nikmatin

0: juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat, Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 malam. 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya bakal ada Reza dan Jill. Nanti juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Nah, Sabtunya 6 Juni, gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Jadi pastiin lo datang ya. Terus ada Aldi Taher juga nih, kayaknya bakal ngerecokin gue deh sama Adit deh. Oke. Hari Minggu 7 Juni, gue langsung juga tuh go show barengan sama penyiar lainnya, nongkrong barengan sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Jadi make sure lo langsung datang aja, kita makan burger bareng, karena semua burger milik Allah, anjay. Dan having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Oke? Kita tunggu ya sahabat suara ya, oke?
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 10 malam hari ini, terima kasih sudah nemenin gua dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ngomongin Gemini. Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam tentunya di Nongkrong Bareng Beril only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Closing hari ini, Armada. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye, everyone. 1, 2, 3.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy benar.

0: bakalan bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.